0: Assalamualaikum.
1: Salam hormat semuanya. Terus buat bapaknya Naura, buat Bu Yati, buat Bang Putut, Mbak Yahya, Bu Tuti, Pak Paiso, Mbak Tri, terima kasih tadi udah nyalami. Terus buat keluarga yang satu berakung, Kak Karim Titan, sekeluarga. Terus buat Putri Selatan, Kang Dulen, Kang Kuman, salam masyarakat. Buat Mbak Titi di Kaliputer, terima kasih semalam teleponnya. Buat Pak Yati sama Pak Di Pariwana yang ada di belakang pojok. Buat Putri Selatan, buat Bunda Titin Murdani, terus Mbak Putri sama Mbak Kakong, selamat pagi. Buat Bu Kumi, selamat pagi Bu, selamat Bapak.
2: Iya.
1: Terus Bapak Supa, selamat pagi. Buat Mama Fian, Mama Intan, Mama Naomi, Mbak Cindy. Buat Putarmina. Buat temannya saja, Mbak Lia udah muka.
2: Oke, siap semuanya aja ya. Iya, sama-sama Wi Hani, sehat selalu ya. Amin.
1: Assalamualaikum Mbak Nia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
2: Yes, pagi. Yes.
3: Apa kabar Mbak Nia?
2: Nia sehat, baik. Mbak Cindy apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah. Aku juga sehat dan baik-baik saja. Pokoknya senang dengernya lah yang pada sehat lah.
2: Iya
3: lah. Yomi Hanif ya.
2: Benar, sehat
3: sekarang
2: terus.
3: Tambah pinter.
2: Iya. Yeah. Tambah pinter naiknya sekarang udah tahu.
3: Oh, tambah pinter. Ya syukur lah. Senang.
2: Melu senang.
3: Ada Cindy baik, sing naik.
2: Puasa iya.
3: Mau pada ya.
2: Bosan berisik lagi, aduh.
3: Iya, cerewet, kemrewet.
2: Walah.
3: Kalau Luno naik, ayo pakai Naura naik. Jangan kalah sama Uni Homi Hanif.
2: Iya, jangan kalah yang dari Purworejo tuh udah pada naik pertama kali lagi ya.
3: Ayo Bapak Riono naik. Ya mendoannya sangat Pak. Semacam.
2: Ayo gas Bapak Riono ke rumah Mbak Cindy yuk. Kita serbu.
3: Kalau Mbak Moro yakin, nikmat banget. Apakah Nora pak kedang goreng?
2: Kedang goreng baik. Iyalah, gantilah.
3: Pak Yanto, Pak Tapa Ijo, Pak Yono juga selamat pagi. Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Sandy, Mas Hoyong, Durian Ngambar juga selamat pagi. Ayo pada Medang. Kang Muksin ngopi Kang. Galaknya borong. Kang Mamat ngopi. Oke, batirnya mendoa. Buat Mbak Yati, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur Gelirong, selamat pagi. Buat Bu Yati, buat Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Heni, udah pulang Bu, laris manis. Buat Bu Ar, Bu Tika Darmanto juga selamat pagi. Mama Fatma, Mama Asrof, Bunda Titin Wardani, pagi Bun. Buat Mbak Rika juga selamat pagi, mungkin lagi dengerin. Okay. Mama Dina, pagi Ma. Matang burung baksone. Buat Mama Naomi, Mahin, pagi Mahin. Ngopi Mahin. Buat KB Baik, Bundar, pagi Bun. Bangun, kayak ngopi. Karo mendoan, si gedenya saya lapangan.
2: Wah, jarangnya mas amba banget ya.
3: Senangannya si gede-gede.
2: Aduh.
3: Buat kami baik, pokoknya lah.
2: Oke.
3: Pan setara FM Kebumen.
2: Siap.
3: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, berada rezeki full, barokah. Lagunya apa, Nong?
2: Amin. lagunya apa? Makanya minta apa? Apa?
3: Lagunya favorit bae.
2: Oke deh, siap. Lagu wajib nasional ya.
3: Iya, oke. Terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama Mas Siti.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame banget ini orang bolos pesantren ya. Yuk lanjut yuk, satu penelpon lagi yuk. Tadi mana sih notifnya? Kok warnanya putih ya? Banyak banget yang desel tapi kok mau diangkat susah banget ini, nggak tahu kenapa ini ya. Iya, nggak tahu kenapa ini kok susah banget untuk diangkat. Coba ya yang ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Waris.
0: Waalaikumsalam, apa kabar dia? Apa kabar?
2: Iya baik, alhamdulillah. Ibu Yati, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bani sehat kan?
2: Sehat, baik, alhamdulillah. Udah sarapan belum ini, Bu?
0: Senin, sarapannya jam 3.
2: Iya, mantep gasik banget ya. Semoga sampai maghrib nanti ya puasanya ya.
0: Insya Allah.
2: Amin, luar biasa ini. Patut dicontoh.
0: Udah minum habutop.
2: Wih, mantap. Ibu mau lagu apa nih Bu Yati?
0: Lagunya Mungkin ini nasibku.
2: Mungkin ini nasibku, oke siap.
0: Salam-salam ya Mbak.
2: Boleh-boleh silakan.
0: Salam kembali buat Umi Hani, Mbak Cindy, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bunda. Mm-mm. Bunda Salis. Sering lupa Papa Riono, Putika Darmanto. Mm-mm. Bunda Ervito, Mbak Yaya. Mm-mm. Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Serop, Bu Leni, Merosita, terus Mas Abin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dharma Karminto, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Pak Juragan Wajen, Bu Ayu, Butuh Tinggi Abad, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Pirong, Mbak Ningsi Plesung, terus Mbak Rizky, Putri Selatan, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Turun Ngambal, Pati Selamat, Mas Kiman Lager, Mas Jablin, terus mbaknya kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung. Semuanya coba Pak Sutar, Pak Sendro, dan semuanya coba.
2: Oke siap.
0: Lupa.
2: Oke, nggak apa-apa. Ya udah ya, makasih banyak buat Ibu Yati. Semoga
0: selamat tugas Mbak.
2: Ya, amin.
0: Sampai lalu.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati ya. Cukup dulu Sobat Sara FM untuk teleponnya. Om Pariono, selamat pagi. Ada Mama Akmal. Wah, siap ke sekolah Mbak Nia. Bocil Taman Windangun udah bangun belum nih? Akmal, hati-hati di jalan ya. Oh, upacara ya, rapi banget. Pakai dasi, pakai ikat pinggang ya, mantap ya. Pak De, selamat buat pagi. Bapaknya Nora, Mama Dwi, Bu Henny. Ada juga Mas Andre, hai mat pagi, makasih yang udah desel-desel ya. Ada Mama Rizky Dita Dasari, hai, waalaikumsalam. Katanya Aldi Samaris, lagunya Ku Menanti Seorang Kekasih Iwan Fals. Salamnya buat Bunda Ervito dan Mbak Putri, maaf.

Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karmina, dan buat semua pendengar Radio Stara FM, buat kanenya terima kasih. Makasih banyak buat Mama Rizky. Ya, ada Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam, Aldis Memories. Katanya monitor selalu lagunya Bukit Berbunga. Salamnya buat semua sobat Stara. Ucapannya mat pagi, mat dengerin Bania Ngode. Salam sehat selalu. Sarapan pakai nasgor nih, Bania. Sini, sini, sini. Bawa sini dong ke Bulu Pitu biar Nia ikutan sarapan juga. Buat Mania ya, semangat, semangat panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you buat Mahrin doanya ya. Dari Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejogan, selamat pagi. Katanya minta lagunya Perasaan. Makasih Mania, makasih buat Kang Ama Jenggot ya. Mbak Yanti Marun, selamat pagi juga. Salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Butika, Bu Yaya, Mbak Asra, Mama Naura, ada Mas Andre, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Bapaknya Naura, Umi Hanif, Mbak Rena, Mbak Lia, dan buat semuanya aja. Buat Mania Matugas sampai selesai. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Aku lagi uprek di dapur. Ayo Mbak Cindy nonton layar tancap. Makasih Mania yang selalu semangat. Makasih banyak juga buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Oke deh, thank you yang udah pada merapat. Semoga harinya tambah baik, tambah sehat, dan juga tambah semangat. Apalagi kalau pagi ditemani dengan secangkir teh moro. Wih, pasti udah dong tuh Mbak Cindy, bapaknya Nora, teh moronya udah hampir habis ya. Beli lagi, di stok lagi ya, jangan sampai kehabisan pokoknya ya. Mulai 15.000 aja udah bisa didapatkan. Belinya di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Ada ekstrak serai sama jahenya yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Ya, yuk silahkan bisa dicoba. Barangkali juga sobat Sara FM nih, ada yang ngerasa penglihatannya lagi kurang-kurang sehat ya, sering bermasalah. Silahkan menggunakan menggunakan Vitama aja, solusi kesehatan mata ya. Minumnya sehari 3 kali untuk Vitama, dan kandungannya udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Yuk coba rutin aja minum Vitama, solusi kesehatan mata.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: kisah kasih di sekolah. Wah, mengenang zaman-zaman sekolah ini ya. Kisahnya ada yang seru, ada yang romantis, ada yang jahil, ada yang lengkap banget ini ya, bikin kangen, bikin rindu pokoknya ya. Semangat buat kita ya, doakan semoga anak-anak kita juga lancar-lancar sekolahnya ya. Kita lanjut sesi fun life kedua. Ada yang mau ikutan gabung, silahkan gabung yuk di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Morris.
1: Waalaikumsalam, Mat Pak.
0: Mat Pagi, aduh, halo, halo, halo, Mas
1: halo,
0: Andre,
1: halo.
0: Apa kabar?
1: Saya hilang.
0: Iya, ini ya, lagi pada
1: banget,
0: Indonesia
1: sih, pagi hari nggak pernah phone live bisa banget. Emang ini sih niatnya atensi aja, kalau cari malam.
0: Iya.
1: Eh, lagunya apa nih mau dinaikin banyak?
0: Ya mau dinaikin lagunya ada 4 nih, mau lagu Mungkinkah Ini Nasibku, Layu Sebelum Berkembang, Singkong dan Keju, sama Tak Ingin Sendiri ini. Tadi yang request 2 orang ini.
1: Tak Ingin Sendiri
0: ya, maunya berdua ya.
1: Iya, soalnya fotokopi yang dia tadi naik tuh, yang pertama itu ada Umi Hanif ya.
0: Iya,
1: terus buat Mama Cindy, Bunyi Erpito, apa kabar? Nyondol dia. Terus buat ini siapa? Ibu Yati ya. Terus buat Mbok Boke. Iya, Mbak Sakina tuh, aku kayak artis aja nih, banyak yang nyondol. Tinggal miss call. Iya, Mbak Sakina, ada Rahma juga. Buat Ibu Ayu, semangat. Habis pulang JJP-nya sehat terus. Mopian yang lagi di ibu kota, lagi kayaknya mau OTW pulang kali ini.
0: Wah, hati-hati di jalan, Mopian.
1: Terus buat Ibu Patut, iya. Tapi dia streamingnya sih. Terus buat Bulan Isalis yang di grup tuh rame banget. Gak aku bisa salamin satu-satu ya, guys. Durasi-durasi. Ibu Patut, semangat.
0: Iya, semangat.
1: Bu Debita juga. Pokoknya buat semuanya aja. Buat mbaknya Mas Ciaran, sehat terus, Bu Barokah. Ingat kata pesan Om Baryono, Ibu Tika, apa itu?
0: Jangan lupa bahagia.
1: Ya betul, selalu bahagia. Kata Om Baryono, catat ya mbaknya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mas Andre, sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi tuh, kebanyakan.
0: Pagi, Bunda Titin. Apa kabar? Sehat? Baik nih ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat. Nama kamu juga baik kan?
0: Iya, baik. Sehat. Alhamdulillah.
2: Sehat. Amin. Aku mau minta lagunya ini sendiri deh.
0: Oke, siap. Dinaikin langsung deh.
2: Iya, salam buat Mas Andri, guys. Salamnya terus tuan Mas Putri, Mbak Pakung, Bapak Nuh, Surya Kenwekter, Bapak Naura, Mbak Puput, terus tuan Mas Ibnu, Mas Imam Lepusu, Kang Hesti Antista, Kang Imam, Kang Nusin, Kang Arsen, Pak Karim Siken, Pak Pariona, Tuan Sopo, Bunda Heni, Putri Tadar Manto, terus buat Bu Ayu, Mama Astra, Bu Samintan, Mbak Nur Plirong, Mbak Nyakarang Sari, Mbak Cindy, Bu Sakina. Terus salam buat Pak Baryono, apa Pak Yun Ambal, Mbak Yumani Lager. Terus buat Bunda Spatan, Bunda Warti, Bunda Tini, Mama Sian, Mama Siani, Mbak Umi Hani. Terus buat Mama Naomi, terus buat tadi Bu Yati. Pokoknya buat semuanya aja deh, mau kopi aja tadi sama Bu Yati kan udah banyak, juga sama Mbak Wi Hanif. Pokoknya semuanya mau lagi, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, barokah selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat banyak cantik yang berkata, jangan lupa aku senyum.
0: Bahagia.
2: Oh ya, salam buat Mama Fitri sama Irung Gelawinya di Penyukatan. Kayaknya lagi basar belum pulang. Apa udah di rumah? Pokoknya buat semuanya aja deh ya. Tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Sehat selalu Bunda ya. Yuk, satu penelpon lagi. Coba deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies Memories.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Oldies Memories, Mbak Nia cantik.
0: Iya, pagi Bu Heni cantik. Apa kabar? Sehat hari
3: Alhamdulillah,
0: ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, Nia juga sama sehat, baik.
3: Lagunya udah kebagian ya?
0: Lagunya coba. Oh iya, udah penuh ini.
3: Udah penuh, ya udah. Aku ikutan yang barusan aja, Bunda Titin Wardani. Selamat pagi, Bun. Yang cantik jelita.
0: Oke.
3: Iya. Ada Mas Andri, ada Ibu Ayu, ada Bu Fatur, Bunda Ervito. Selamat pagi, Bun. Masak apa nih hari ini, Bun? Nanti saya icip-icip. Ada Ibu Tika Darma. Ya, Ibu Tika Darmanto. Selamat pagi, Bu. Terus ada Ibu Yati, sehat selalu, Ibu. Ada Umi Hani, sehat selalu sekeluarga. Ada Mbak Cindy. Mbak Cindy Ranteringin, halo, selamat pagi. Ada Ibu Kumis, iya. Terus ada Mama Asraf. Ada, oh iya, saya mau ngucapin saudara saya tuh kemarin yang ada di Pejagatan. Terima kasih banyak, Mbak Biba. Kemarin keluarga saya dari Jakarta cuman ngerepotin. Saya pokoknya ngucapin terima kasih banyak. Ya, dan buat semuanya aja yang sedang dengerin Oldies Memories, ucapanku selamat pagi, mbak beraktivitas apa aja.
0: Oke.
3: Buat Mbak Nianya, sehat selalu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni cantik, sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Cukup ya Sobat Star FM ya, udah banyak banget ternyata ini yang rapat. Ah, Pak Yanto, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Katanya nanti nitip salam buat Mbak Cindy, mendoanya sampaikan ke Marun ini, Mbak. Harus antar sampai situ Pak Yanto, jauh banget ya. Terus mau salam buat Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Isna, Bu Tika, Bu Samintan, Bapak Ija Paryono, ada Pak Gendro, Pak Sultan, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andre. Pokoknya untuk semua fans Radio Star FM Kebumen aja, buat Mania sama tugas, sehat selalu. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Makasih buat Pak Yanto ya, sehat selalu pokoknya. Oke deh Sobat Star FM Kebumen nih, yang lagi masuk angin ya, jangan lupa minum Habutopnya. Masuk angin kok dipelihara ya. Sering kambuh, sering greges ya, Habutopnya dong dirutin minum. Habis belilah, masih tanggal-tanggal muda ini ya, kayaknya masih banyak ya uangnya ya. Habis gajian dompet udah gak kering lagi ya, minum Habutop. Dari luar jangan lupa juga dikerokin, coba biar badannya enakan. Menggunakan, iya, menggunakan Sultana minyak herbal serbaguna. Pokoknya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kalau Sultana tuh harganya juga terjangkau ya, mulai dari 15.000 aja. Jadi silahkan bisa dicoba rutin oleh-oleh, cocok banget untuk semua kalangan usia. Jadi gak usah khawatir, anak-anak, dewasa, orang tua bisa gunain Sultana minyak herbal serbaguna. Oke, ini lanjut deh, ada lagu Tak Ingin Sendiri. Maunya berdua deh bareng Star FM, jangan kemana-mana.

0: Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Oh, apa sih Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya.
1: Oh ya? Aduh, gini nih kalau kelamaan libur nih. Mau berangkat kerja jadi malas. Lupa.
0: Udah cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
1: Yes, siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf, banyak banget dari lagu-lagunya yang belum bisa Nia puterin ya. Ya, thank you banget buat Bunda Nisalis yang udah atensi ya pada kesempatan pagi ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa nanti bareng acara DTL dan Dutu Gelawet yang dari Wijaya. Asik banget. Stay tune ya sampai jam 10 nanti nih ya menemani Anda. Ya pokoknya yang mau merapat, yuk merapat dulu ya, nanti atensi bareng DTL. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glu-

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Hai, hai, hai, hai. Selamat pagi, Sobat Stara FM Kebumen. Akhirnya balik lagi bersama Nia bareng Dendang Dangdut DTL ya, Dangdut Tugulawat yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk bareng Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda mat awal pekan buat semuanya matahari Senin. Tambah sehat, tambah semangat, tambah bahagia pokoknya ya. Iya dong, wajib tambah bahagia. Hai yang mau ikutan gabung, masih sama nomornya, silahkan. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan pagi ini masih sama Nia, juga masih ditemani Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya dong, kalau mau sehat gunainnya produk Denatur Indonesia, gak usah yang lain ya. Iya, emang sehat yang paling utama dan harus selalu kita jaga. Dan yuk kita lemasin badan sambil goyang-goyang. Nia punya lagu berikutnya dulu, ada CG Pink Selawe. Iya, ketemunya sama ya Selawe ya. Stay tune bareng Nia di DTL dan Dutu Gelawet yang asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Kandas udah muncul yuk. Sekarang tinggal baca WhatsApp ya. Makasih banyak yang udah pada gabung pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas. Masih nyempetin atensi, masya Allah. Ya, dikobarin lama nih ya, ya. Biar ya tambah rame, tambah semangat pagi. Apalagi kalau lagu favoritnya udah diputar, pasti senang banget deh ya.

Oke, hai yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. Hai, untuk daya tahan tubuh ya, Selesara FM selalu gunakan obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada yang belum stok Habutopnya? Iya, pagi ini harus di stok. Yuk langsung merapat ke apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan ya Sobat Sara. Karena kalau kehabisan, aduh udah bingung deh, jauh kalau mau ke radio, mau COD gak tahu kapan lewat sini ya, mau dikirim paket juga harus nunggu berapa hari. Iya dong, makanya kalau udah habis dikit langsung merapat ke apotek dan agen resmi kami, cari Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Belinya gampang di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara FM Kebumen. Banyak tuh ya, dari Ambal, Ponco, Kutarjo, Purworejo, terus Petanahan, Gombong, Puring, daerah Klirong juga udah ada, Kebumen Kota juga udah tersedia daerah situ ya. Jadi silakan gunakan aja ya, jangan sampai kesehatan kita terganggu gara-gara gak rutin minum Habutopnya. Iya dong. Dan ya sehari 3 kali ya untuk minum Habutopnya, jangan berlebihan, 3 kali aja. Sekali minum langsung 2 kapsul menggunakan air hangat supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Habutop juga baik banget untuk semua Sobat Sara penderita sakit asam lambung, asam

korat, mah, kanker, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, diabetes, insomnia, anemia, hipertensi, dan untuk berbagai masalah sakit lainnya sih. Iya, banyak banget yang udah membuktikan khasiatnya. Jadi yuk sekarang giliran semua Sobat Sara buktikan dan rasakan hasil dari Habutop aja. Oke, Sobat Sara FM, boleh dilanjut dulu deh. Ada sesi ini ya, WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung boleh, masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Hai, selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Sehat-sehat ya, iya. Pasti kalau ketemu orang pertama kali kalau ditanya tuh apa kabar, sehat, baik gitu ya. Iya, harus ditanya kabarnya dulu ya. Sehat alhamdulillah Mbak Yaya ya. Katanya mau salam buat Mbak Yanti, Mbak Cindy, Mbak Siti, Putri Selatan, Mbak Nur, Mahrin, Mama Rizky, Pak Yanto, Mas Muhsin, Mas Ibnu. Ada untuk Pak Sutar, Mas Giman, Putra Sulung, dan buat semuanya. Lagunya Bukan Tak Mampu punya Juragannya. Buat Mania makasih, Metugas. Thank you buat Mbak Yaya. Ya, dari Pak Paijo, selamat pagi jelang siang juga gabung di DTL yang darinya asik banget. Lagunya Si Jiping Slawe, salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania sehat selalu. Selamat bertugas sampai paripurna dan sekeluarga full barokah, amin. Jangan lupa jaga kesehatan Mania ya, selalu minum Habutop. Ya, thank you buat Pak Pajo yang selalu rutin ingetin ya, Habutopnya jangan lupa diminum, oke? Dan dari Bunda Wartik, selamat pagi, katanya lagunya Kandas ya, salamnya buat Bapak Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Sapariono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Durun Diambal. Thank you buat Bunda Wartik. Bapaknya Naura, mat pagi, absen, Bania, siap. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, hadir. Gimana kabarnya Bania, sehat? Baik, alhamdulillah. Katanya mau lagunya Asmara Loka, Vicky Press. Salamnya buat Mbak Putri, Pak Sutar, Abi, Ainun. Ada untuk, Bapak Abi, Mbak Ainun. Ada untuk Bu Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya. Makasih buat Mania, tugas sehat selalu. Thank you buat Mama Nadia di Poncowarno. Mas Andre, hai, mat pagi juga buat Mas Andre. Mau ikutan gabung di DTL yang dan yang asik banget. Request lagunya Yeni Inka, ada Rindu ya. Rindu-rindu mulu, perasaan kemarin baru ketemu ya. Salamnya buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur cantik, ada Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Nesalis. Buat Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karmina, Umi Hanif, Pak Yaya, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asrah, Mama Naomi, Mama Wulan, ada Mama Fatma, Mama Ririn, Mama Izan, Mama Rizky, Mbak Rika, Bunda Titin. Ada untuk Putri Selatan, Bayi Kembar, Om Paryono, Bapak Nyenora, Papa Ijo, dan Mbak Yanti, Pak Yanto, Kang Musin, Kang Mamat ya. Buat nih masihan aja saya terus dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre, ditunggu untuk lagunya nanti ya. Mama Akmal, hai, selamat pagi buat Mama Akmal. DTL yang dangdutnya semakin asik, sure. Request lagunya katanya Nada-Nada Cinta ya. Salamnya buat Bunda Arvito, Mi Hanif, Mbak Cindy. Ada untuk Mbak Putri, Bunda Farida, Mbak Sri, Bu Karmina, Mama Rizky, Pak Karim, Pak Pariono, Mas Andre, Mas Oyong. Ada Bapaknya Nora, dan buat semua pendengar setia Radio Stara FM Kebumen ya. Iya, thank you banget ya buat Mama Akmal ya.

Batam Akmal, makasih banyak. Dari Bunda Nesalis, halo, selamat pagi DTL. Bunda Nesalis tetap absen monitor. Salam buat Bunda Titin. Ada buat Bunda Rukmi, Bunda Vito, Mas Giman, Mbah Bubut, Mas Gomat, Mas Andre, Bu Yati, Bu Kumi, sama Asraf, Mama Izan. Untuk Umi Hani, Bapaknya Nora, Maafian, Bu Karminah, Bapak Riono, Mbak Yayah, dan untuk semuanya salam dari Bunda Nesalis ya. Buat Mbak Nia, Mbak Tugas, dan salam sehat full barokah. Sehat-sehat juga buat Bunda Nesalis ya. Thank you banget udah merapat pagi ini. Oke. Okay. Iya. Yeah. Lagunya ngikut ya. Oke, okay, boleh. Ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Bania katanya mau requestnya Jajal Koe Dati Aku. Ya, salam-salam buat Ibu Yati. Ada Bu Tika, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Kumis, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sibat. Ada Maufian, Mbak Na, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Wulan, Bunda Arvito, Mama Rizky, Mama Akva, Mama Akmal, Mbak Bubut, Pak Soeharto, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pargono, Bapaknya Nora, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi dengerin radio secara FM Kebumen aja ya. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih banyak buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Lanjut lagi deh dari siapa lagi nih ya.

apa kabar? Semoga sehat ya. Selamat pagi katanya buat Bunder, Ramane, Biungnya, Bandut, Kakungnya, Bapak Ibu Fatur, Bunder Vito Akbar, Papa Ijo, Bu As, Bu Heni ya. Ada Butika, Mama Izan, Mama Asra, Mama Adiba, Mama Fian, Mas Andre, Bunda Juli Cantik, Bu Kumis, ada Pak Kumis, dan Bunda Wartik, Mbak Sri Purworejo, Mama Rika, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Ya, makasih banyak buat Ibu Ayu Cantik. Oh, sama-sama ya. Lagunya sama kayak Bocil Saja, ikut Mas Andre, boleh. Habis ini ditunggu, nanti dinaikin lagi ya. Lanjut lagi deh. Dari Mama Ririn, Waalaikumsalam, Monit DTL. Lagunya Lemah Teles ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Main, Mahwi, Mafia, Mama Asra, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mas Andre, Mas Wendy, Mbak Puput, Ramane, Biungnya, Bapak Kay Alfarizi, Karmano, dan buat semuanya aja mat pagi, mat awal pekan, salam sehat selalu. Dan buat medianya tetap semangat mat tugas, dan jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Ya, makasih Mama Ririn. Hai. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Lagunya katanya Poco-Poco, dikirim semua yang lagi monitor. Salam buat Mama Intan, Mama Fian, Mama Bawel, Mbak Putri, ada Bu Ayu, Papa Ija, Pak Yanto, Mihani, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Siti, Mas Oyang, Mbak Yaya. Dan buat Mania, Mbak Tugas sehat selalu. Thank you Mbak Sri.

SMS-nya nih. Ada dari Mama Ida di Mirit ya. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Ida. Absen aja ya Mbak Nia. Oke, thank you buat Mama Ida. Ada Kang Haryanto di Pagedangan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Haryanto dari Pagedangan. Lagunya Salahmu Dewek ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor. Oh ya, thank you banget ya buat Pak Haryanto di Pagedangan ya. Oke deh, makasih banyak buat semua sobat Sara yang udah ikutan gabung pagi ini. Dan ternyata banyak banget ya yang monit ya, apalagi ini di WhatsApp-nya luar biasa banget ini. Nanti dibaca di sesi berikutnya aja ya sobat Star FM ya. Yuk kita goyang bareng, ada lagu Ada Rindu dari koleksinya Yeni Inika. Stay tune bareng nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar, dimanapun berat Anda berada, jika

0: konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM

0: Jajal kowe dadi aku, mau enggak? Enggak mau ya? Ya udah enggak usah deh. Oke, lanjut sesi polem. Hai, yang mau ikutan naik, ayo buruan langsung pencet di 08518606 9984, 08518606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok gak ada suara ya?
1: Halo.
0: Iya. Selamat pagi.
1: Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar Mbak Nia? DTL.
0: Nia baik. Alhamdulillah. Apa kabar ini Om Pariyono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik juga.
0: Iya. Bisa garcep ya. Udah jago ya.
1: Iya, ini dari pagi tadi.
0: Pagi mental-mental 100 kali baru bisa di DTL.
1: Alhamdulillah. Ini DTL yang pertama yang punya.
0: Rezeki gak kemana ya Om Pariyono ya. Mau lagu apa nih Om Pariyono?
1: Mau lagunya Laut Kidul aja Mbak.
0: Laut Kidul, oke iya. Boleh.
1: Salam-salam ya Mbak Nia ya, Bumbung silakan. Yang pertama ini.
0: Boleh banget Mbak.
1: Salamnya buat Pak Karim Chicken, Pak Musin, Pak Jati Antika, Pak Ketua, Pak Ahmad, Bang Ahmad ya, Mas Andri, terus buat Pak Sasongko, Pak Rifildan, Ibaruna Cahya, terus Mas Iman Lajer, terus buat Pak Yanto, Pak Sutar, Pak Tapenaura, Mas Ibnu, Pak Kislamet, Mas Yono, Suren Ngambal, Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyong, Mas Imam Putu, terus buat Putra Sulung, Mas Franky, Mbah Ndut, Bunda Erwito, terus Bunda Rukmi, Bunda Hardi, Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda Titin Wardani, Bunda Wardi, Bu Heni, Bu Fatur, Pak Fatur, Teh Rosita, Pak Taufiknya juga, Bu Kumis, Pak Kumis, terus buat Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, buat Mama Naomi, Mak Bumi Hanif, Bu Karmina, Mama Ria Ponorowo, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, terus buat Mbak Nur Klirong, terus Putri Selatan, Mbak Yanti Wonosopo, Mbak Yanti Maron, Mbak Sri Purwokerjo, terus Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mama Rizky, terus Mama Agung, terus Mama Rohim, buat Mbak Yaya, Mama Asrap, terus buat Mbak Nur Klirong, terus Mbak Ningsih Tiplesung, dan semuanya ajalah.
0: Okay.
1: Saking banyaknya nanti enggak, yang belakangnya kasihan barunya.
0: Siap-siap, makasih ya Mariono.
1: Ini banyak ingin tanya barunya, kalau ada yang kolab yang pertama atau kedua itu udah banyak yang nyalami, yang ketiga, yang keempatnya enggak usah nyalami lah, fotokopi aja jadinya, kasihan nah, yang belakangnya.
0: Iya, ya tinggal saya aja.
1: Saya mengingatkan Ki, mohon maaf sekali ya, Bania.
0: Enggak apa-apa. Orang memang
1: mohon
0: beda-beda.
1: Maaf sekali ya. Oh.
0: Makasih sarannya ya.
1: Saya udah kumpul ya belakangnya fotokopi. Paling lagian ya yang disalaminya itu-itu aja kan, Bania.
0: Iya, nama-namanya sama ya.
1: Ya gitu aja, Bania. Saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ada, jangan tersinggung lah. Kita saudara, semua saudara ya Bani ya.
0: Betul, makasih banget sarannya ini dari Pak Pariyono
1: ya.
0: Kita terima.
1: Ya gitu aja untuk Bani Anya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, akul barokah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Jangan lupa bahagia. Okay. Ya gitu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Om Paryono ini ya. Lanjut lagi deh. Ada siapa lagi ini ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Mama Asraf. Ikun jahitnya mandek disit ya, berarti ya.
2: Aku lagi nggak jahit. Udah selesai, oh, iya. Tuh Bapak kayaknya.
0: Oh iya,
2: belum ada kerjaan lagi.
0: Semoga laris manis, semoga dapat orderan lagi deh. Amin.
2: Iya, soalnya lagi sepi, jadi belum dikasih jahitan lagi.
0: Iya. Semoga ada rezeki lagi besok ya. Amin.
2: Amin, amin. Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Sama Asra.
2: Alhamdulillah. Dari kemarin gak bisa naik siang malam.
0: Iya, emang lagi ramai banget.
2: Iya, lagi ramai, banyak yang baru-baru juga ya kan?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Iya. Aku mau request lagu itu apa? Tiada duanya.
0: Boleh.
2: Iya, salamnya fotokopi Om Paryono aja.
0: Siap. Okay.
2: Udah banyak banget, aku malah gak hafal.
0: Iya, udah lengkap ya tadi.
2: Iya, yaudah itu aja ya Mbak Nia. Terima kasih, sama-sama. Selamat tugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Asraf. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL gadisnya Tujula WA.
0: Asyik banget. Hai Pak Sutar, gimana kabarnya? Lama gak bersua ya, lama banget gak dengar suaranya. Sehat Pak Sutar?
3: Alhamdulillah, lagi di puncak gunung nih, di Pitos Purtamoyo.
0: Oh, lagi dingin apa enggak tuh?
3: Ya, agak panas juga.
0: Oh, agak panas. Iya, udah cerah banget emang ini. Udah panas sawahnya ya. Alhamdulillah.
3: Iya, betul. Tanya juga sarapan.
0: Sarapan? Wow, udah gasik banget dari tadi Pak Sutar. Mau bawa ini ya sarapan? Sini, bawain ke sini kalau mau.
3: Aku cuma sarapan itu apa ya, tikar.
0: Wah, mantap lah. Alhamdulillah, tetap disyukuri apapun itu ya.
3: Alhamdulillah. Sebikin lagu enggak?
0: Iya, boleh satu lagu lagi. Mau lagu apa nih Pak Sutar?
3: Cuma satu aja, tiada duanya.
0: Oh, tiada duanya lagunya.
3: Iya,
0: oke, ngikut sama Asraf. Iya, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Iya, yang tidak masuk tidak banyak gimana ya. Okay. Aku tuh jauh.
0: Oh iya, ngikut sama Asraf sama Om Paryono aja ya.
3: Oh iya, yang tidak masuk ya selamat pagi bilang dia. Ya ada Bu Fatur, Bu Ekso, juga Bu Gumi, Pak Karim Sistem, Pak Kenaora, Pak Ji Selamat. Ada Pak Jiran Amba, Mak Jiman, Najin juga selamat pagi bilang siang. Ada Mak Nadia, ada Mak Wisnu, Mak Andri, ada Bapak Aldi juga, Bapak Mamat juga. Ada Bun, dari Kebun, Awan Bun, Nyuci Dikemurin semuanya biar kering. Juga ada Mbak Yaya juga, Mihani, Bu Taminten, dan Bu Karmina juga. Wah, semuanya aja lah. Sama terkecil ya Mbak Nia, doa yang sama. Mbak Nia nya juga, semoga sehat-sehat berparokah. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Merdeka ya, menuju kemerdekaan bentar lagi Pak Sutar. Semangat. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik jelita yang pagi ini sudah berdeka.
0: iya dong, udah merdeka ya udah.
2: Ya aku mengapresiasi ini usulan dari Pak Pariyono, cerdas banget. Kalau telepon-telepon yang paling pertama udah salam-salam, yang berikutnya salamnya ngikut aja sama Pak Pariyono contohnya. Ya, kita tinggal minta lagu udah selesai. Gitu, jadi nggak panjang lebar waktunya, nggak habis buat salam-salam. Karena yang disalamin juga orang-orangnya itu juga gitu ya kan.
0: Sama gitu ya orangnya ya.
2: Sama. Iya. Jadi ini untuk Pak Sutar juga ini nggak monitor ya Pak Sutar ya.
0: Oh ternyata
2: salamnya sama Pak Sutar kayak Pak Pariyono itu. Jadi untuk kedepannya nih buat sobat Fast Up semuanya yang kalau mau naik atensi, yang pertama udah salam-salam, yang kedua minta lagu aja ngikut salamnya yang pertama. Jadi biar gantian nggak panjang lebar ya kan.
0: Biar dapat
2: soalnya
0: banyak
2: disalamin
0: teleponnya.
2: Orangnya tetap sama ya kan.
0: Iya tetap sama.
2: Katakan juga sama ya, begitu. Jadi iya. Lagunya aku naikin yang punya Pak Pariyono aja deh.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya
0: siap,
2: kan
0: siap.
2: Pak Pariyono cerdas ya kan.
0: Paling cerdas
2: iya,
0: banget
2: aku,
0: ini salamnya.
2: Gitu aja lah Mbak Nia. Pak G, assalamualaikum. Bye bye maksimal.
0: Diam-diam nih Wonit juga nih orang Pituro. Thank you banget buat orang Pituro. Sehat selalu ya bersama Pak Gi-nya. Bener sobat Sar FM ya. Udah banyak banget salam-salamnya. Sama aja orang-orangnya. Kayak di Oldies, kayak di DTL. Dibaca lagi. Dicawel lagi. Orangnya sedang tapi yang gak pernah atensi bosen dengerinnya orang-orang itu mulu ya. Ya makasih ya, kita semua tampung sarannya ya. Dan juga kalau bisa sih dijalanin juga ya sobat Sara FM ya. Oke, ada Mama Sila. Waalaikumsalam. Mat pagi katanya numpang absen lagunya Bahtera Cinta. Makasih buat Mama Sila. Setuju Bunda Ervito. Nah bener nih Mama Akmal, mantep nih ya, kita sama-sama jalankan besok ya. Ada Mama Rohim di Sawangan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya Bania? Sehat alhamdulillah. Salamnya katanya fotokopi Pak Pariyono aja lagunya Rindu buat Bania petugas sampai tuntas. Makasih buat Mama Rohim di Sawangan ya. Ada Mas Goma di Sangubanyu. Waalaikumsalam, mau kirim salam katanya buat Mas Ahri Putraga Kerimang, Pak Deslamat, Pak Penyenora, Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim, Bunda Titin, Bunda Nesali. Ada Mama Sahri ini, Mama Dina, Pak Ratimin, Tiara, Terosita, Pak Taufik, dan untuk semuanya. Lagunya Tukang Tambal Ban buat Mania Matugas dari Mas Gomat di Sangobanyu. Iya, ini banyak banget yang setuju. Iya, betul banget Mama Dina ya. Biar pada bisa naik. Benar ya. Jadi enggak kita-kita aja juga yang naik. Jadi kita kasih kesempatan yang lain ya. Ini ya enggak mau angkat telepon yang lain tapi waktunya udah habis. Gimana lagi ya? Jadi ya gitulah. Ya, Nia juga berpacu sama waktu ya. Jadi kita sama-sama berbagi juga ya sama sobat-sobat yang lain, teman-teman kita yang lain, saudara kita yang lain yang kepengen ikutan gabung juga, oke? Nah, thank you banget buat semua sobat Sara yang udah gabung, udah ramaikan, udah pokoknya udah menemani Nia setiap pagi. Nia harap semuanya sehat, kita bisa jadi saudara, ambil baiknya, buang yang buruk-buruk ya. Iya, yang buruk jangan diikutin ya sobat Sara FM ya. Buang aja ya. Ambil baiknya, ambil ya kesehatan baiknya, sehat bareng Habu Top juga ya. Iya, bos Habu Top nih yang sering banget laris manis. Wah, di Kota Winangun tuh bos Tejo Ragil, mantep banget ya. Ikutan minum juga gak nih ya Mas Tejo Ragil? Jangan lupa minum Habu Top juga pagi ini ya. Barangkali nih ada yang sering juga kambuh mahnya. Nah, itu juga bisa diatasin menggunakan Habu Top. Herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk, coba beli rutin minum. Belinya bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Cocok banget untuk semua gejala keluhan penyakit. Yang kena gejala stroke, yang kesemutan, kebas, kutu, ya, yang barangkali kena ini apa namanya tuh asam urat ya. Encok pagalino bisa banget rutin 3 kali sehari Habu Topnya. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami.

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngik-ngik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin. Jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Oke, masih bersama dia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Ya, lanjut sesi pon live kedua ya. Kita yang mau naik, kita tunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Halo, assalamualaikum.

0: apa kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Baik.
1: Kok agak kresek-kresek, Mbak Nia?
0: Iya, Kak. Sinyalnya kena angin kayaknya ini ya.
1: Iya. Lagunya ikut aja, Mbak Nia.
0: Ikut aja. Okay,
1: iya,
0: siap.
1: ini durasi. Salamnya buat yang udah naik. Pak Taryono Wonosobo, Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Bah Ahmad, Pak Deslamet, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Cindy. Dan buat itu salam buat cucu saya yang ada di Tasikmalaya, muda Noval Aditya Sunsanto. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dilindungi oleh Allah Allah Ta'ala, sama ibunya Kurnia. Apa enggak kangen sama mbahnya, udah lama enggak kesini.
0: Iya.
1: Kalau ada yang dengerin Sarah FM Kebumen.
0: Nah,
1: iya, buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya,
1: semoga
0: selesai.
1: Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan DTL banyak tahu.
0: Pagi jelang siang, Bunda Titin. Apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, Mama.
0: Alhamdulillah, sama, baik.
2: Ini lagunya yang dimainin apa?
0: Ada Poco-Poco, Salamu Sendiri, sama Tambal Ban.
2: Aku minta Salamu Sendiri.
0: Salamu Sendiri, oke, boleh.
2: Ya, aku amat sangat setuju sama itu tadi Pak Baryono. Jadi kan mau fotokopi aja.
0: Iyalah, benar.
2: Dia salahnya juga, pokoknya yang udah SMS ngalamin aku seperti yang Mas Komet Mufari, pokoknya. Ya tadi kayak Bu Karmina ya, pokoknya aku mau fotokopi aja tadi sama Pak Baryono yang di Wonosobo. Setuju banget atas usulnya ya.
0: Iya, benar.
2: Ya, terima kasih.
0: Semoga
2: pokoknya
0: bisa diperhatikan juga ya.
2: Tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbaknya cantik, lagunya tak tunggu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Bunda Titin Wardani ya. Sehat selalu. Selamat pagi nih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak, masih monitor ya. Salamnya buat Stara Lovers, mood aktivitas. Lagunya ikut aja buat Mbaknya. Terima kasih ya. Makasih banyak ya buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Sehat selalu pokoknya ya Ibu ya. Lagi meme padi atau enggak ini ya? Kayaknya lagi sibuk-sibuk juga ini. Ya, apapun aktivitas kita semoga sehat ya, berkah dan lancar. Itu udah jadi kesenangan tersendiri ya kalau udah aktivitas lancar, tenang, ayem, tentrem gitu ya, adem. Apalagi kalau wali pagi, nikmati pagi dengan secangkir teh moro. Enak banget, segar ya. Beli aja deh, coba rasakan khasiat teh moro. Belinya gampang, sudah bisa didapatkan di apotik dan di agen-agen resmi kami. 15.000 aja loh udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ada ekstrak serai jahe sama cengkehnya yang bikin tubuh kita tuh hangat dan nikmat ya setiap pagi. Apalagi mau aktivitas pagi gitu ya, minum teh moro dulu, paling seger deh pokoknya ya. Yang sering ada masalah pencernaan juga boleh minum teh moro ya, bagus juga untuk pencernaan, untuk tenggorokan yang sering tenggorokannya sakit gitu ya. Nah, minum teh moro karena ada ekstrak jahenya pasti bisa membantu tubuh kita lebih bugar lagi. Oke, ada lagu dulu ya, Salahmu Sendiri dari koleksinya Ajeng Febri ya. Oke, dia naikin, jangan kemana-mana, stay tune bareng dia di DTL.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tuh Bu ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget atas semua atensi kebersamaan Sobat Secara FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf Nia emang banyak salah kata, yang kurang berkenan di hati, yang kurang sopan. Nia mohon maaf yang seterusnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Laguna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersobo 3 Perembun. Pengalaman saya pakai Habu Top, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habu Top, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM, Kebumen.
4: Yang pulau yeah. Seniman-seniman pelayunnya mereka.
5: Siap,
4: mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
5: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udes Tiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
4: Amin.
5: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer. Matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Bu. Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Eh, Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Juk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam, penglihatanku kurang jelas, Juk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Juk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tes-tes matanya sama kapsul yang diminum.

0: dengan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2.

cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Bapak.
1: Masya Allah Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah Ibu, lihat bener-bener. Ini Eko Bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja Bu. Ayah sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Vimatanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokle, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokle, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen.

0: agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping.

dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih Bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Hai, halo. Ada Rena temenin Anda siang hari ini ya di zona Malaysia. Oke. Okay? Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 0851806699 84. Sekali lagi 0851806699 84. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Altipus. Baik, kita ke lagu lagi. Semangat-semangat, panas banget awal pekannya. Senin pertama di bulan Agustus, Masya Allah, di tanggal 3 Agustus. Ih, luar biasa. Agustus minggu kemarin tanggal 2, Rena lihat di status-status sudah banyak yang pada ikutan lomba. Mantap banget ya. Ya oke, okay. Kita ke lagu dulu ya. Baru nanti aku bakal baca satu-satu SMS WhatsApp Anda. Rena punya eksis Bui, jadi permadani.

0: Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Oke, satu lagu dari Sweet Child, Kau Guriskan Perasaan. Perasaannya siapa? Yang baru gabung belum telat, langsung aja set. Anda mau request lagu? Anda mau salam-salam? Ayo. Buruan, ayo ya. SMS WhatsApp di 085-186-06-9984. Rena tunggu. 085-186-06-9984. Siang juga, Andre. Ikutan gabung di Zura Tersantui, tui. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Vito, Bunda Nesalis, Bu Heni, Bu Kumi, Sembayaya, Mbak Cindy, Mama Ashraf, Mama Akmal, Mama Ririn, Mama Izan, Kang Mamat, Kang Muksin, Mas Ibnu, buat Mbak Rena, Mesiran Aijia. Thank you. Hai, halo Ayu Mbarep, melu ngocek, korak ngocek. Ya nyungis kasihkan, bayangin ya, aku ngojek. Pagi wis ngojek, awan wis kayak sembalat banget ini berangkat siaran. Coba bayangin, coba. Anak pulang itu jam 12.40. Ditunggu sampai 18.45 itu belum keluar kelas. Ya kan? 14.47 tuh baru keluar. Balikinlah ke rumah, tak turunin di pinggir jalan tuh, enggak sampai depan rumah, di depan gang maksudnya. Yowes. 10 menit Rena dari rumah ke sini. Insyaallah, alhamdulillah. Ya tapi gimana gitu kalau anak gak dijemput? Ya masa kon sekolah atau kon melaku dewe kayaknya berang dalan gede kan belas. Kon ngepit ya si ketar-ketir mamake ya, gak berani. Halo. Ada Mas Hoyong, lagunya Mencari Cinta Abadi. Buat Mbak Inai, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Nomi, terus juga Mama Piani. Sekali dua kali tok dia, sehari dua hari tok dia, habis kopdaran kemarin nongol, sekarang lenyap lagi dia. Mama Cindy, Mama Kiki, Mama Wulan, Mama Kiki, Mama Ki. Maki dengerin gak sih sebenarnya? Halo Maki, kok gak pernah atensi? Coba, kalau emang dengerin zona Malaysia, nongol dong Maki, absen sesekali, ya kan? Buat Mama Fian, Mama Rizky, Bu Nervito, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Heni, terus Mas Andre, Mas Ibnu, Bapak Naura, terus siapa lagi? Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pariono, Mas Imam. Ya, oke. Okay. Makasih. Siang Rena, Tejura Gil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya sudah bos, buat semua sobat fans Star FM dengerin aja. Basri, waalaikumsalam. Kabar sehat, alhamdulillah. Buat yang lagi monitor, Bunda Hanif, Bu Karmina, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Wati, Bunda Yanti, Bu Yati, Bunder, Pak Karim, Durin Ambel, Mama Ashraf, Mas Soyong, Pak Imam, Mbak Siti, Mbak Yaya, Om Pariono, Wonosobo, Mama Bawel. Terima kasih Mbak, metugas. Iya, saya selalu juga buat Basri yang ada di Purworejo. Oke. Yang butuh minyak herbal serbaguna Sultana langsung aja gaskan ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat. Udah paling bener, udah paling pas kalau pilihan minyak urut Anda sehari-hari, buat andalan pijat urut, kerokan, balur-balur gitu. Segala luka-luka, segala gatel, perih-perih pun bisa lenyap hilang pakai Sultana ya. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?

0: kita buka pon live. Telepon pertama langsung Rena angkatin ya. Sebentar, dicolokin dulu kabelnya, tadi lepas. Halo, Zona Malaysia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang juga, Bu Yati.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Rena sehat. Bu Yati sehat, nge?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang, Ibu?
1: Jam sore makannya, kalau Senin sama Kamis.
0: Oh gitu, Masya Allah, iya. Alhamdulillah, semangat Ibu, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Bu Yati nih?
1: Lagunya Tak Sedalam Ini.
0: Apa Bu?
1: Tak Sedalam Ini.
0: Oh, Tak Sedalam Ini, boleh. Salam-salam monggo Ibu.
1: Salamnya buat Umi Hani, Putika Darmanto. Papa Ijo, Mbak Bubut, Bunda Sito, Mbak Yaya, Mbak Ina, Bunda Parti, Mama Srop, Bu Eni, Tarosita, Mbak Saminten, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Nur Mirong, Mbak Rizky, Mbak Sri,

0: Mbak Yanti. Mbak Ningsih Pesung. Banyak kembar. Mbak Putri, Mbak Kakung, Bukar Mina, Mbak Ahmad, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Ibnu, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tuting Gabak, Mama Akma, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Kak Mama, Tadu Samad, Drun Ngambal, Mas Melasir, dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Rina. Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati sudah ikutan gabung di Sunda Malaysia menjadi penelpon pertama. Tes segala mininya ready. Yap. Ke penelpon kedua. Ada siapa? Anda udah pada makan belum sih? Pada puasa ya? Masya Allah, semangat ya yang lagi pada puasa. Oke, penelpon kedua ini, penelpon keduanya. Assalamualaikum. Udah belum sih? Oh, masih ijo. Bentar. Mana ya, ngeleh? Sid Masyraf, peteng layare. Halo? Gak ada durasi, padahal udah aku angkat. Di tempat Thomasnya masih kabar dering di situ. Di sini udah tidak ada gambar teleponnya karena udah aku angkat. Iya, ditutup sheet box ya, Ma. Oh, suaranya gambar teleponnya kan suaranya tadi pecet. Cepulannya suaranya ramet tuh ke priwejal. Halo? Menghubungkan.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Akhirnya. Waalaikumsalam. Lebu deh.
2: Iya, akhirnya masuk.
1: Wis.
2: Armadang. Iya, kayak gini juga segar.
1: Terus melayu disit, telepon disit.
2: Iya dong.
1: Ya wis, kuling ojek rampung.
2: Rampung Bali ngoceh kari laper.
1: Laper ya wis. Request lagu sih. Apa?
2: Ya lagune Lumpur dan Berlian.
1: Oke deh. Salam.
2: Iya, salamnya fotokopi Ibu Yati aja.
1: Oke. Okay.
2: Ya udah, terima kasih Mbak Rena. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mama Ashraf wis. Lanjut sana Madang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ki lagi madang, telepon.
3: Iya, mau ke rumah Mama Ashraf, ramunggah-munggah gemes aku. Pengen tak tututi, muka kita kan kali putih, apa tekan di lemunggah, gitu. Ini wong pitul juga itu, dalannya muter-muter jadi gak naik-naik gitu. Gitu nggak ya? Nyampe atas.
1: Emang iya?
3: Ya mungkin dia lewat salakan dulu.
1: Oh, iya. Kurang ngerti.
3: Aku mau ngomong lagu apa?
1: Apa lagunya ya?
3: Enak apa sih? Kembali terjalin aja deh.
1: Kembali terjalin. Okay. Salam.
3: Ya, mengikut Bu Yati aja udah banyak. Okay. Buat Bu Yati sehat selalu, Mama Ashraf juga.
1: Iya.
3: Buat semua yang lagi monitor juga semoga pada sehat.
1: Siap.
3: Buat Rehan tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rina cantik.
1: Udah kayak Mbak Yayah aja ini Bu Tika lama-lama.
4: Iya toh.
1: Sehat Ibu.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana, baru berkegiatan atau di rumah aja sedari pagi nih Bu Tika?
4: Oh, dari pagi muter-muter Purworejo.
1: Si paling suka muter-muter ini. Mau ada
4: apalagi kemarin naik-naik ke tempat
1: kan, Masya Allah, mau ada kegiatan atau enggak? Misal lagi kosong, cari kegiatan sendiri ini, Bu. Udah enggak bisa diem memang ya.
4: Gak bisa lah. Daripada diem ya, yang penting ya.
1: Ketempat
4: ya. Ya, asik bener tenang kemarin itu.
1: Silaturahmi ya, Masya Allah.
4: Pengen ke sana lagi lah.
1: Iya, pasti. Aduh, kalau dari situ aja jauh, apalagi dari Kebumen ya, Bu. Itu udah
4: asik lah pokoknya. Kebumen apa nih ya?
1: Iya, berarti itu udah hampir sampai Magelang kan? Berarti hampir 2 jam. Iya. Kalau dari Kebumen hampir 2 jam dong. Insya Allah lah, kapan-kapan.
4: Oh iya, Mbak Rena ya.
1: Betul-betul.
4: Hanya diangen-angen aja.
1: Iya. Yang penting di sini saling mendoakan, Bu, biarpun belum berjumpa ya.
4: Oke. Okay. Salam-salam. Terbaik selalu.
1: Iya dong. Salam-salam monggo, Ibu.
4: Aku lagunya. Lagunya ikut aja.
1: Lagunya ngikut. Oke, okay. Salam-salam, Ibu.
4: Enggak begitu mudeng.
1: Iya deh.
4: Salam-salam aja.
1: Monggo, monggo.
4: Buat Bu Yati tadi udah naik.
1: Nggih.
4: Buat sama Astra yang tadi gak mau nyalami.
1: Nggih.
4: Buat Bu Hendi, Bu Tuti tinggal bagus, Bu Titi, Bu Erfito, terus Bu Saminten, Bu Titin Wardani, Mama Cindy, Mbak Yanti dan Pak Yantonya yang ada di Maron, Pak Pariono yang ada di Wonosobo, Pak Paijo, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Putri. Terus apa lagi ya? Mama Rizky, Mbak Yaya, Mbaknya kembar, Mama Rosita, Bu Wati, Bu Wati, Mama Ainun, Mbak Nur di Klirong, Mas Ibnu, Mas Petran, Om Gendro, Mas Andre, Bapaknya Naura, Pak Haryanto, Mas Joyong, Pak Ibnu, terus apa Ibu Sasongko, Mas Warto, Bapak De Selamat, apalagi itu ya semuanya salah. Mohon maaf yang belum
1: senggol. Oke.
4: Yang penting semuanya.
1: Iya.
4: Salam sehat pula para peradanya. Tunggu kawan keseren. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Halo, Rena mau sapa dulu Pak Sagitario sama Ibu. Lagi dengerin pasti ini di rumah ya. Sering pantau tapi gak selalu atensi, gak apa-apa. Yang penting jadi pendengar setia kita. Gak cuma itu, jadi pelanggan setia juga produk-produk dari Denatur Indonesia. Semangat Bu Sagittarius ya. Pokoknya insya Allah nanti sehat lagi. Terima kasih udah main-main. Terima kasih oleh-olehnya juga, Masya Allah, berkah barokah buat bapak, ibu, sekeluarga, sehat pokoknya ya. Oke, okay. Ada Ardi di Petanahan, sehat Mbak Ren, sehat dong. Alhamdulillah kan, terdengar suaraku sehat, makanya aku bisa siaran di sini. Suara gabung, Madan Kendo, juragannya di orak-orak, orak lemudun, loh. Terus bagaimana caranya? Mari kita cari cara untuk bisa mengorek-orek juragane Ben Kelemudun. Begitu tuh gimana? Tae wangi, Po. Makasih, Ardi ya. Siang Warena, siang juga Mama Putra dari Ambel Kliwonan, pendengar setia Star FM, Masya Allah. Makasih, Mama Putra. Baru sekali ini ya, WA ya. Oke, nanti Rena simpen Mama Putra. Besok-besok gabung lagi. Request lagu gitu Mama, salam-salam ya Mama ya.

Dun. Ini apa sih nanggepin emot status kita? Kirain mah ada apa ini emotnya. Assalamualaikum Baren. Waalaikumsalam. Lagunya Salim ya Mbak, yang cinta tiga segi. Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Buat Mbak Rena yang bertugas, terima kasih. Oke, lagunya ditunggu. Kok chat kemarin hilang ya? Belum disimpan ini, lupa kemarin namanya siapa ya Mama? Mama Zaki atau siapa gitu? Halo Bang Gondrong. Siang Bang Gondrong, sehat-sehat di situ ya. Mama put

Ada dong nanti ya. Nanti ya kamu ya, Ibu kepo, nanti ya. Oh iya Mama Zaki, oke nanti aku save ya. Udah dulu, nah ya udah makan siang. Punya Habutop, punya alhamdulillah harus punya Habutop sih. Kalau memang mau sehat ya Bapak Ibu ya. Gak harus Bapak Ibu sih, mbak-mbak loh. Sini Rana kasih tahu, mbak-mbak remaja anak SMA. Keluhannya itu hampir setiap 1 bulan sekali itu izin sekolah. Bisa 2-3 hari setiap bulan itu izin sekolah. Karena setiap datang bulan itu perutnya susah banget diajak kompromi buat berkegiatan, buat bersekolah. Ya dipahamin sih sama gurunya kan, karena daripada di sekolah gak bisa fokus karena menahan merasa sakit perutnya luar biasa katanya gitu. Jadi ya diizinkan, tapi kan coba bayangin kalau setiap bulan kali itu 1 tahun ajaran 2 semester, di total dong berapa kali itu kalau cuma lagi sakit kayak gitu aja. Kadang kan nanti kita ada keperluan yang sakit, misal ya demam kan harus izin juga, atau mungkin mau ada acara keluarga harus izin, banyak banget dong ya kan. Terus alhamdulillah katanya sih dapat rekomendasi dari budenya tuh udah lama banget jadi konsumen Habutop, direkomendasikan lah minum Habutop gitu. Alhamdulillah 2 bulan ini mulai mulai berangkat sekolah lagi. Jadi kemarin itu kelas 10 ya. Nah di kelas 10 itu yang sering bolong-bolong ya kan. Ini kenaikan kelas alhamdulillah, mulai dari awal masuk sekolah katanya sampai Agustus ini tuh udah full bisa masuk sekolah. Karena apa? Karena rutin minum Habutop. Tuh kan gak harus orang tua loh. Jangan Anda ekspektasi kan persepsi Anda itu ini khusus orang tua, Habutop khusus orang yang mohon maaf sakit. Enggak ya kan, gak harus sakit penyakit dalam, gak harus yang kayak gimana gitu. Yang sehat banget aja bisa, boleh banget konsumsi Habutop. Ya pokoknya kalau ada testimoni, cerita-cerita langsung kayak gitu, Rena kayak ngerasa terharu, seneng. Ya Allah, Masya Allah, ternyata banyak banget orang baik gitu yang merekomendasikan produk kita. Semoga kebaikannya mendapat balasan ya, entah apalah itu bentuknya ya kan. Kita cukup menginfokan aja, cukup merekomendasikan obatnya aja, gak harus belikan obatnya gitu. Informasikan aja, ini lo ada obat Habutop, kemarin Bude sembuh minum ini, coba deh nak gitu kan. Ibunya beli sendiri, bener, udah gak ada keluhan-keluhan kayak gitu lagi. Aduh seneng banget udah bisa full sekolah katanya sekarang Mbak Ren. Alhamdulillah Rena juga ikut seneng gitu ya. Jadi gak cuma buat orang tua gitu, anak-anak kalau memang udah bisa konsumsi kapsul, kayak misal ada keluhan apa, kasih aja bunda ya. Oke, Habutop silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Harganya yang 50 kapsul harganya 100.000, yang isi 100 kapsul harganya 150.000, yang 200 kapsul harganya 230.000 rupiah. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena kasih spesial, dari request lagu ini dari Bu Yati. Bu, lagunya diputer sama Rena ini dari Arif.

0: Cek. Opo awake siki medun ya?
1: Cekolah 50 kilo.
0: Lah, ora percaya.
1: Ora percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dene kurang sekang 50 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
0: Barang keton go. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi?
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang 150 ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top?
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk. Tuku.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

masih ada Rena temenin Anda. Anda sambil tidur ya? Sambil tiduran. Kok bisa sih siang-siang kayak gini leye-leye? Delosoran, ya kan? Goler-goler di ubin. Yang lain lagi pada ulek. Mulek, ada yang marut, ada yang geprek-geprek, ada yang genjot-genjot mesin, ada yang lagi di kios, di warung, di pasar, lagi jualan. Anda lo goleran di ubin, anyes banget. Ya udah aku baca lagi ya, udah SMS, ya udah WhatsApp. Yang belum masih banyak waktu, ayo kirim sekarang ya. 085-186-069-984. Siang juga Marina absen aja, yang selalu stay zona Malaysia. Baik, makasih Bang Gondrong. Ada lagi Marin, waalaikumsalam, selamat siang juga monitor di zona Malaysia. Salamnya buat semua sobat Sahara FM, mencapainya masih yang beraktivitas, selamat sehat selalu. Buat Marina cantik, tetap semangat tugas, banyak umur, sehat selalu, full barokah, amin. Kembali kasih ya. Ada Mas Andi di Kebumen, selamat sore juga absen buat Barena bertugas aja. Terima kasih Mas Andi. Semangat sehat selalu. Loh. Oh iya. Udah ya. Kita ke WA sih, ke lagu lagi. Sobat Sarif, ada madu Vitapedia, udah pernah nyoba? Belum. Oh udah, buat anak. Sebenarnya ibunya gak apa-apa konsumsi juga kalau merasa badannya masih terlalu singset, tapi kepengen agak-agak montok dikit gitu. Iya, biar kalau pakai baju gak terlalu, bukan yang mau ketat banget, tapi ya gak terlalu longgar awur-awur banget gitu kan. Gak yang, mohon maaf ya, gak, ya tambah dikit gitu kan. Ya sebenarnya Anda gak perlu berjuang untuk makan banyak, untuk mendapatkan daging yang agak banyak. Sebenarnya Rena rela banget menyumbangkan gitu kan, asal ketentuannya gimana caranya gitu kan. Aku bingung kalau sebagian daging atau lemakku ini bisa aku transferkan ke Anda yang membutuhkan, ya dengan senang hati aku kasih gratis kan gitu ya kan. Gak perlu berjuang mati-matian keras-kerasan pakai produk-produk segala. Kasih nih, dikasih sebenarnya gratis kalau Anda mau dan membutuhkan. Ya tapi gak tahu gimana caranya. Ya udah kalau gitu minum madu Vitapedia deh. Nanti jadi doyan makan, otomatis jadi nafsu makannya bertambah. Terus iya dong, jadi tambah berat badannya. Ini udah terbukti banget, udah pengaruh banget di balita-balita yang ibunya tuh happy banget, seneng banget, udah di alam-alam sama ibu kader posyandu yang tadinya anakku itu grafiknya ya Allah, sampai tiap bulan tuh kayak insecure malu gitu mau bawa anaknya posyandu bareng, soalnya ya khawatir anaknya dibilang stunting gitu kan. Grafiknya itu jelek banget, boro-boro naik, rata, datar gitu. Kadang malah turun, naik dikit setengah on, bulan depannya lagi turun lagi kan. Pusing jadi ibunya tuh ya kan. Makanya jangan dibikin pusing, kan udah ada solusi nih. Ada madu Vitapedia nih bun, cuma Rp60.000 aja ya dibeli. Jangan sayang, beliin anak jajan mainan itu ini itu, pajaknya akepol, sajane akepol, buat beli madu seharga Rp60.000, sayang. Aduh bu, janganlah sih sayang ya. Rp60.000 madunya terbuat dari madu murni sehari kurma, temulawak, ikan gabus. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

My FM, Rena pamit ya dari Zona Malaysia. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung siang hari ini. Nanti abis ini banget jam 3 sampai jam 5, Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop ini ya. Gabung ya full lagu-lagu Pop Indonesia baru. Oke, Rena pamit sobat Star FM dari Zona Malaysia. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Star FM Kebumen. Gak mau masing-masing, kita bareng-bareng terus ya sobat Star. Rena temenin Anda siang, kok siang, sudah sore dong, sore hari ini di Pop Mania. Mau gabung? Boleh-boleh. Request lagu. Terus salam-salam, Rena tunggu ya. Kirimnya di 085-186-0699-84. 085-186-0699-84 bersama Habu Top Sultana Vita Mavita Pedia Temur dan Otipus. Iya Mama Ashraf bener. Sama kita jadi teringat ya. Al-Fatihah aja. Oke, sudah diboga masing-masing dari Arni Zakri bareng Govinda. Ada yang mau dikasih lagu apa? Sini bilang sama aku. Gak perlu bisik-bisik, gak usah. Malu-malu. Seperti biasa, kirimnya di nomor radio kita di Star FM. Sekali lagi di 085-186-0699-84. Ya, di request lagu-lagu yang baru ya. Oke. Masing-masing. Nah, yang satu ini karena kasih lesung pipi. Macam siapa punya lesung pipi?

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu gimana?
0: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah Ibu.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Wah, emang 30 ribu kok, Bu.
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

tapi bukan pilihan. Selamat sore, masih ditemani Rena sore hari ini di Pomeni ya. Masih ditunggu juga gabung Anda. Yuk, yang mau gabung SMS, WhatsApp, mau request lagu atau juga say hello, boleh banget ya. Raf. Kirain udah atensi lagi di pop. Waalaikumsalam, hadir lagi. Gimana, masih semangat dong? Masih banget semangat Mbak Sri. Lagunya Tiara Andini. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Bunder, Pak Imam Butuh, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Wonosobo, Mama Ashraf. Terima kasih buat Mbak Yama, Tiga, sehat selalu. Amin, makasih ya, sehat selalu juga. Apa tadi lagunya? Tiara Andini. Tiara Andini. Mau yang mana? Menjadi Dia, mau enggak? Halo Mbak Fatin, selamat sore juga untuk yang bersamanya. Boleh. Lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Udah belum sih? Udah ya? Udah. Semoga tadi udah dengerin. Ardi, absen tok Mbak. Gedeng doyan dengan disokna kulkas malah dari watu. Disokna kulkas. Disok freezer kali. Lah ya Ben, ngapa liter freezer? Linu giginya. Marino, waalaikumsalam, selamat sore juga. Monitor selalu di Popenia, lagunya Selamat Tinggal dari 5 Minutes. Selamat Tinggal lagu lama, Marin. Buat Marinanya, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih. Makasih Mama Riri, thank you ya. Bu Ayu, Bu Fatur, halo, selamat sore, Bu Kumis. Lagi capek nih kayaknya, mesti istirahat ya. Bunder juga. Inoi, kamu gak gabung Noi? Andre juga, Mai Sipno, Pak De selamat. Halo Pren. Yunani, aku mau bilang Yunani. Susah tadi. Ya, Bos Tejo masih gabung gak nih? Pak Karim juga. Pak Edi Cukur, Mbah Markam yang ada di pasar, semangat, semangat, semangat semuanya. Bu ini yang lagi mulai gulung-gulung kayaknya. Mama Nomi, ketiduran. Bunda yang Salis juga, halo. Pak Yanto juga. Mama Rizky, halo. Mbak Putri, sehat-sehat ya. Mas Andi masih gabung gak nih? Bang Leo juga. Oke, Kak Mama lagi sibuk. Mbak Sakina lagi sibuk, kok banyak orang sibuk? Yaudah, kita ke lagu lagi aja Sobat Star FM. Pokoknya masih ditemani Rena sore hari ini sampai nanti jam 5 di Popenia, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga Tipus. Yang mau pan live habis ini ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Alah, alah. Alah, alah. Baru bangun tidur rupanya jam segini. Halo, masih ditemenin Rena? Rena juga ditemenin Anda, Besti. Kita saling menemani, iya kan? Karena kan Rena sendiri nih di studio, di sini sendiri. Jadi kalau ditemenin Sobat Star FM, aku udah kebayang banget yang nemenin Rena tuh ribuan orang, ya. Anda juga di rumah sendiri, lagi jahit misalnya, cuma ada radio, ya udah. Anggap aja deh Rena yang nemenin Anda. Terus kan di radio itu juga banyak banget nih yang dengerin, ya kan? Ya bayangin aja Anda jahit ditemenin Rena, ditemenin Bu Ayu, ditemenin Bu Yati, ditemenin Mama Zaki, ditemenin Tante Ijo, ditemenin Marin, banyak banget pokoknya yang nemenin. Okay, sesi pon live ya. ...0851806-99984. Assalamualaikum, Bu Yati. Ibu, assalamualaikum. Kok gak kedenger suaranya? Kedenger, Ibu. Dicoba lagi ya, sinyalnya. Lagi manja. Yuk, ada lagi yang mau naik? Diangkatin sama Rena. Jaran goyang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ternyata aku yang diangkat ya.
1: Tadi Bu Yati udah diangkat, cuma gak keluar suaranya.
2: Oke.
1: Terus turun dulu Bu Yatinya. Naiklah Bu Tika. Bu Tika dari mana ini? Baru bangun tidur?
2: Enggak, ini habis nyapu, tinggal melantai. Ya, ke jam-jam segini kan jamnya melantai.
1: Iya, di situ dingin nggak sih Bu? Di sini tuh dingin.
2: Oh, aku malah sumuk banget ini pakai kipas angin terus.
1: Iya kan, sumuk panas ya.
2: Mbak Rena kedinginan.
1: Iya.
2: Waduh, butuh kehangatan tuh.
1: Iya Ibu, nanti aku sampai rumah mau bikin teh moro.
2: Itu teh moro.
1: Iya,
2: bakso aja kesini.
1: Hah?
2: Ngebakso.
1: Ngebakso? Rena dari studio sampai rumah Rena itu ngelewatin ada puluhan bakul bakso. Rena harus ngebaknya ke Seren.
2: Kenapa? Pakai teh moro aja.
1: Bu, kalau bakso di situ spesialnya apa Bu? Yang bikin spesial bakso di situ, yang spesial apanya Bu?
2: Kalau di sini baksonya ya biasa-biasa aja, nggak ada spesial.
1: Biasa.
2: Kalau di rumahku malah teh tubru, sama ada sukun goreng.
1: Iya.
2: Terus ada pisang rebus. Jadi nggak goreng-goreng semua.
1: Oh iya sih, bagus.
2: Aku ragunya ngikut aja. Yang penting salam-salam buat Bu Yati. Yeah. Halo Bu Yati.
1: Okay.
2: Selamat siap-siap masak. Masak. Bu Yati sih gak pernah masak. Pokoknya udah ada yang apa namanya masak. Jadi cucunya.
1: Oh iya, alhamdulillah. Aduh.
2: Tapi yang penting beliaunya juga rajin puasanya.
1: Iya, Masya Allah. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan diberikan kesehatan umur panjang ya Bu Yati. Semangat.
1: Harus
2: juga
1: semangat.
2: Saya,
1: iya dong.
2: Itu aja. Buat Bu Heni yang tadi udah naik ya. Selamat sore Bu Heni. Selamat beristirahat dan buat semuanya aja.
1: Baik.
2: Mari kita mau melantai ditemani

0: Rena.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Rena, selamat tugas. Sampai tugas. Sehat selalu, berkah selalu.
1: Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika Darmanto yang paling rajin beberes melantai, iya kan? Lanjut. Assalamualaikum. Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nguk.
2: Halo kakak.
1: Halo dede, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Semangat teh.
2: Tentunya kakak sehat toh?
1: Iya dong.
2: Harus. Nomor siji gue sehat.
1: Iya.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya pop baru mau apa?
2: Awas baru.
1: Hmm.
2: Kaya kaya. Apa sih lagunya ya?
1: Kaya kaya. Priwe.
2: Kalau bisa nyanyi soale.
1: Ya nyanyi sending.
2: Oke, ala.
1: Lagu nembe ala ya sudah lah nembe bae.
2: Oh nembe bae ya.
1: Iya.
2: Jangan buri je ador. Aku mau berhenti. Ya wes merayu Tuhan bae lah sing kepenak angel temen.
1: Oke.
2: Eh salam bae ya fotokopi lah. Atau wawan naik.
1: Iya.
2: Buat Bu Tika Darmanto cantik ya met sore ya Bu.
1: Iya.
2: Bu Yati mandi Bu sore. Kejarannya beberes sampai nggak beres. Yo beraci no.
1: Masa?
2: Iya. Awalnya nggak bersih piring. Yo yo terkembang. Pokoknya kami baik lah ya, salamnya kakak ya.
1: Iya, siap.
2: Buat kakak Rena yang bertugas, tetap semangat, buat rezeki pun barokah.
1: Amin. Kita
2: tunggu lagune, karo nyapu, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu lagunya, si request lagu apa mau? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah udah keluar suaranya.
3: Iya, tadi sinyalnya enggak ada.
1: Iya, sekarang udah ada Ibu.
3: Apa kabar Mbak Rena?
1: Baik, tetap semangat dong.
3: Sehat.
1: Sehat dong Ibu, alhamdulillah.
3: Makasih Bu Tika.
1: Iya.
3: Mendoakan Bu Yati, Mbak Cindy, makasih nyalamin aku.
1: Iya.
3: Dan semuanya minta request Nabi Amin Mustafa Mbak.
1: Amin apa itu?
3: Amin Mustafa.
1: Pengajian po?
3: Iya.
1: Oh nggih, nanti Bu Rena cari.
3: Makasih ya Mbak.
1: Iya Ibu, sama-sama.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Iya.
3: Semoga
1: Ibu.
3: Semoga selalu.
1: Amin. Iya, makasih Bu Yati. Sehat selalu juga. Oh merayu Tuhan. Oke deh merayu Tuhan. Sudah ya? Sudah dulu. Ini kan mama tadi mau naik gak sih? Oh enggak ya, kayak ada Beru-beruan kayak ada Kang Mamat mau telepon, ternyata tidak.

Mama Zaki. Sore Mama. Lagunya BCL yang judulnya Terserah Mbak Rena. Hah? Ya. Ini ya masih ada di nadimu paling. Buat semuanya yang lagi dengerin Mbak Rena, metugas aja. Terima kasih, terima kasih.

BCL. Selalu ada di nadimu ya, Mama. Bayu, nyimak. Kecute, ada blimbing wulung tempat Bu Ayu. Ya kan? Rena nyari ini di mana nih? Bu, jambalan Bu, ayo Bu, gas Bu. Tak tunggu sampai Rena closing, harus habis segitu. Oh banyak di situ ya. Rena cari mau bikin garang asem, gak ada di sini. Nah, rayu Tuhan kakak Rena, siap. Waalaikumsalam Putri Selatan, selamat sore juga nih, burung lagi. Nah, kenangan terindah lagu lama, lagu baru ya Mbak Putri Selatan. Salamnya buat Mas Andre, Mas I, sehat selalu, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, Pak Sutar, Bapak Naura. Bapak Naura lagi, Mas Hafid, Jambi, Papa Romeo, Bunda Ervita, Bunda Juli, Mama Cindy, Mama Ririn, Bunda Yati, Bunda Tini, Bu Sri, Bu Tika, buat semuanya aja selamat sore. Mbak Rena sehat selalu, selamat bertugas. Makasih ya. Mbak Putri Selatan tuh kenapa ya habis atensi langsung pesan dihapus? Soalnya cuma dia. Kayak takut ketahuan gitu. Lagunya yang di request yang baru-baru ya. Udah dulu, Sobat Star FM, Rena rekomendasikan nih. Ada obat mata herbal, solusi kesehatan mata yang punya keluhan sakit mata apapun itu. Rutinin aja, rajinin aja makan. Kok makan blimbing wulung? Bukan. Bahkan blimbing wulung kalau Anda pengen nyidam yang kecut-kecut. Maksudnya konsumsi Vitama ya, obat mata herbal, solusi kesehatan mata Anda, Vitama dan Vimata. Kapsul itu bentuknya. Silakan konsumsi secara rutin sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul pagi siang malam. Ada Vimata. Nah, Vimatanya diapain, Baren? Ditetesin ke mata Anda ya. Gitu nanti. Apa namanya? Insyaallah asal rutin bisa sehat lagi matanya, bisa sembuh. Gitu ya. Rp150.000 bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
1: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi males. Lupa.
0: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum Habutopnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina Ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
1: Yes, siap, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
0: Nai,

0: Lutfi kan? Jadi katanya gak datang.
1: Tadinya emang gak bisa datang, tapi sekarang bisa datang.
2: Fika? Kan dia datang. Gak pernah datang reuni ya?
3: Hai,
4: Bi.
5: Apa tuh?

0: Ini semua lo yang lukis?
1: Ya, ini semua aku yang lukis.
0: Sejak kapan bisa ngelukis? Emangnya Adi udah lama ya bisa ngelukis?
2: Adi udah lama suka ngelukis.
3: Udah dari dulu, Vic. Coba aja lu bongkar. Paling isinya lukisan lo semua.
0: Emang iya? Kalau ngelukis kayak gini, orangnya harus ada di depan kamu.
1: Ya, kadang di depan aku. Atau bisa lihat foto juga.
0: Berapa lama ngerjainnya?
1: Bisa berhari-hari.
0: Kamu bisa lukisin aku nggak?
1: Kapan?
0: Sekarang?
1: Sekarang.

0: Bagus banget, Ti.
1: Nay, ini jam berapa ya?
2: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
1: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
2: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
2: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
2: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Satu lagu dari Ade Govinda bareng Anet, Masih Belum Lupa. Ya emang susah. Kalau belum lupa mau dipaksa lupa juga susah. Ajarin untuk bisa move on. Gampang ngomong, menjalaninya susah. Ya kah? Ya Bu ya. Udah semangat-semangat yang masih sibuk kerja. Bisa gak sih ini loh udah sore diterusin besok lagi. Minimal jam 5 lah udahan. Diakhirin dulu jualannya juga udahan. Buat besok lagi. Yang luar biasa cari kesibukan lainnya. Ya kerja. Ya masih jualan. Yang kadang mungkin malam sebenarnya udah disisa-sisa tenaga, ngantuk. Capek harus live gitu kan. Demi dapat pundi-pundi rupiah. Semangat lah ya. Kita mau capek kayak apa kalau memang demi mencukupi menutupi kebutuhan. Tapi ingat ya, yang diutamakan kebutuhan, bukan? Yes, bukan adu gaya, adu gengsi. Gak perlu yang kayak gitu. Oke? Rena pamit dari Bapak ini. Terima kasih Sobat Sare FM yang udah ikutan gabung sore hari ini. Ketemu lagi insya Allah besok ya. Sampai jumpa dan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

jamaah riyin. Kersane jamaah ingkang tasih wonten nginggil saged merapat ke depan panggung. Musika nyuwun nada F minor. Niki mangke tak aturi bocoran. Sore niki kula ajeng aturaken kitab Tanbihul Ghafilin. Judulnya ngeten Mbah Yai. Khom

0: seribu satu macam. Betul. Nadane napa niku? A minor. Nah, seribu satu macam itu bidang pekerjaan. Manut. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Bun, monggo saran-saran.
1: Sering.
0: Oh, siap.

digarap masalah ini. Pun mangke tak ganti lagu sing ape-ape. Monggo. Sareng-sareng aos. Ibu-ibu yang ada di depan panggung, monggo tenang rumiyin. Sering kula matur kali musika yai. Wonten kitab Nasoihul Ibad.

ternyata Mbah Yai dulur cepet sing sergep ngaji sore niki jenengan boten lagi golei swarga ning swarga sing lagi golei dulur cepet kabeh. Allahumma amin. Milo gandeng niki wekdal sampun sekawan kirang seprapat, monggo langsung inti ceramah. Sepidah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad

ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan. Kunjuk sedaya para bapak yai, ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris, tokoh masyarakat, tokoh agami, takmir masjid musola, alladzinahum warasatul anbiya, ingkang sedaya kita pundi, kita suwun doa barokahipun. Saat ada zuama, sedoyo poro pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, apresiasi buat panitia ingkang riyen sampun dolan teng griya kula Solo. Matur suwun panitia, generasi muda, tonggo tepalih, sound system, teman-teman musika saking Boyolali, mudah-mudahan atur pambiyantu saking dulur cepit demi terselenggaranya acara pengajian merti dusun sonten menika. Ke depan dusun cepit dipun paringi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Kula entuk kabar mbakone rada kaco, leres. Aja khawatir. Rai-rai ini ketok pak masalahnya. Muslimin, muslimat, nahdiin, nahdiat, rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi dawuh, ibu-ibu diem dulu, limang perkara niki monggo ditaleni, jenengan angen-angen lima perkara niki bapak saged ndadosaken dulur cepet jenengan gesangipun tambah sae, umure tambah sae, rezekine tambah sae, tambah jembar, sesuk insyaallah dadi ahli swarga kabeh. Khamsatun man dawama alaiha zida fi hasanatihi wa yuwassi'allahu alaihi rizqah. Alhamdulillah rame wae kok. Siap ngaji dereng Bu? Bapak siap ngaji nggih? Nuwun meneng kabeh. Kalih ngerokok mboten napa-napa. Kula tak matur rumiyin, Pak. Napa dulur cepit? Napa dulur mbulu? Napa dulur Temanggung? Napa menungso zaman sakniki nek golek rezeki sing halal kok angele ra karu-karuan? Hati-hati, Pak. Sakniki ngapunten Mas Dodo, dadi petani niku wis

ra tau lemu nandur mbako yo kacau nandur panili ra tau bati. Kenapa Mbah Yai? Karena gampang dulur cepit mboten kerso ngelakoni telung perkoro gawe Gusti Allah. Yun pangapunten Pak. Milo niki hadis kutsi riwayat Imam Al Baihaqi. Pak Lurah rawuh mboten niki. Oh Pak Lurah izin Pak Lurah. Ngeten bahasa niku lho ngeten. Madhep rene. Bahasa niku lho ngeten. Allah ajeng nurunaken bala, Allah ajeng nurunaken bendu teng cepit. Ning bendu ora sida turun teng cepit, musibah ora sida mandhap teng pager gunung, keranten dulur cepit kerso ngelakoni telung perkara. Niki mang catet Pak. Kula tak maca hadis kusi rumiyin.

Yuk jenengan semangat, kula tambah semangat. Tamu telat, ayo. Aja ndelok kono, Pak, ndelok kene wae, Pak. Pun lanjut mboten iki. Jenengan mangangen-angen, Pak. Teng cepit niku enek tumbal. Awas perhatikan. Lah tumbal niki cacahe telu. Tumbal teng cepit kok ora mbok ruwat, Bapak. Allah ora nurunaken musibah. Musibah niku kathah. Gagal panen. Niku musibah. Diseneni bojo. Niku musibah. Ceramah ora digatekne. Niku musibah. Aduh solo kene masang tarif ceramah semene ya dinyang. Niku musibah. Ya Allah, niki murai karena karu-karuan ora bolo dhewe. Ndak mungkin Pak Amin sowan sore niki, Pak. Perhatikan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Pindah malih, Bapak. Mang mirsani akeh, mang mirsani driji kula, aja mirsani akeh kula, Pak. Akeh kula sae masalahe. Dadi teng cepit niki, Pak. Enten tumbal cacahe telu. Tumbal niki kok ora mbok ruwat, jenengan biarkan tumbal itu. Allah sing dawuh

Nopo niku Pak? Iza nazartu ila ummari buyuti. Nek cepit pengin dadi dusun sing subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku, ke depan panen-panen teng mriki melimpah ruah. Amin. Bapak-bapak sing golek rezeki gampang. Amin.

kula ngapunten Bapak Madeprene. Mbakku wingi rapayu aja nyalane Gusti Allah. Sebab nopo? Masjid sae, musala gede, azan pol bantre, ning WC wis bablas. Alhamdulillah. Hatur suwun. Tulung di Allah-Allahi.

sing ngekei rokok kula salah. Di Samsu. Aku ndek rokok penak, Mas. Kula niku wingi nggih ceramah niku paringi rokok ngeten iki, Mas. Rumangsa kula rokok ora enak. Ya. Lah kula takon anak lanang, Pak, iku rokok mahal. Terus tunggal kula turahne teng mriki. Mun tenang mangke kula sawer. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih Pak Halo. Ojo nyalahne sapa-sapa dulur cepet. Kawontenan zaman

kupinge krungu ning ora teko, malah takon karo bojone, "Kae sing azan?" Wonge teko. Nglumpuk nang kono kae wonge. Masya Allah Bapak. Ngapunten, mangkene wekdal mboten mirunggan. Sing kom satu Asia kulo pending kulo tak dandani sing hadis kutsi niki mawon manuk gemak notol grame ceramah kroso pena sesuk mundango menengkape. Halo, masih hidup ye? Milo izin Mbah Yai, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT sepindah malih. Nek cepet pengin dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi, golek duit gampang, nandur-nandur jenengan mangke diparingi rezeki sing gampang. Setunggal Pak Amin tak matur, mulai acara merti dusun.

Pak, sama tak mantuk toh Pak. Aku ora butuh mu tak mantukmu. Sing butuh actionmu Pak. Halo. Lanjut mboten. Sing nomor loro, ibu-ibu ngapunten, jane ngapunten nggih. Mun kula pesen Mas Hendik, nek ngundang Pak Amin, jarak antara panggung dengan jamaah ojo adoh-adoh. Tur kudune sing nong tengarep kuwi ibu-ibu ojo bapak-bapak. Nginjing opo? Pokoke nginjing nek ngundang Pak Amin kan kudu karo musik apa. Niki luar biasa, Pak. Sholu ala Nabi Muhammad. Mun hiburan riyen nggih. Dangdut opo campur sari? Oke. Waqalat Ibunda Mirnawati fi dangdutiha. Teman-teman musika kasih E minor dulu.

0: sik. Waduk wae sing di pikir kok ya Allah. Pun lanjut mboten. Sebuah lagu luar biasa buat dulur cepet. Judulin nama niki Mbak Pati?
1: Air Bunga.
0: Oke. Lagu ini menginspirasi dulur cepet. Minta maaf. Man lam yaskurillah, man lam yaskurinas, lam yaskurillah. Dulur cepet kok gak syukur karo poro leluhur. Dulur cepet gak syukur karo poro sesepuh sing wis meninggal dunia. Jenengan ora dianggap syukur karo Gusti Allah. Bersama Musika Air Bunga Musika. Tukang son mutu bakso rokok nggih. Nggo neslep awas we. Panitia kelong telung atus. Kiai apik ngene kok dinyang ya Allah. Mun kula tak umumno, Bapak halo. Bapak halo. Bismillah merti dusun kalih pembikaan selapanan. Nggih, sama saja. Merti dusun, sedekah bumi nek jaman dhisik sadranan niku padha mawon. Lah biasane Pak, nek sedekah bumi niku napa kegiatane? Esuk ziarah sekaligus ngirim arwah terus bengine do wayangan. Lah teng cepit luar biasa wayangan campur sari diganti pengajian. Mbok nomor satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebidah malih niki Allah sing dawuh wonten hadis qudsi.

mau Mbah Yai dawuh lo kelingan. Dan ini kak langsung pamin angen-angen tak hubungaken kali hadis Kanjeng Nabi. Mau Mbah Yai dawuh wong sregep ngaji ora ana jaminan mlebu surga, apa meneh sing ora pernah ngaji babar. Yuk lambi-lambi kerudungan rungokno. Yuk rungokno Bu. Niki nek ora bolo padha temanggunge ora tak omongi lho Bu. Meneng kabeh. Niki hadis sahih. PR nggo dulur cepit. Rasulullah niku Mas Dodo nate dicurhati, nate sahabat matur kali Kanjeng Nabi, ngeten Pak Lurah. Kanjeng Nabi, iya sahabat, madhep rene kabeh. Kula niku jan gumun karo wong wedok cepit pageruyung. Lah piye to sahabat? Ya Allah Rasul, wong wedok cepit niku nek metu jilbaban, nutup aurat, brukut koyone wong wedok saleh. Wah, nek bengi ra pernah turu, tahajud sepanjang malam. Nek awan gak pernah mangan, poso sunah. Nek Senin do nyenen, nek Kamis do. Ya Allah panganan urung rampung to bos, bos. Masya Allah. Ngapunten, ngapunten jujur niki. Duse tase muter. Ngajeng dereng. Sampun. Lek sampun pun fokus ngaji dulu, ngaji dulu. Ngeten. Kula kok yakin Rasul, piye sahabat? Dulur cepit sing kula critakne kula wau. Wangger rong dino ngatam ni Quran, jamaah api rakaprah ngaji benbengi poso bendino, nek sodakoh nyahnyo, nek zi

catet ibu-ibu. Ternyata Rasulullah dawuh ngeten, lah iya finnar. Ora sahabat, toto lahir wong cepet ke ahli ngaji, ahli ibadah, ahli poso, ben taun kaji, ben wulan umroh, ning wong cepet sing mbok critakno mau sesuk mlebu neraka. Catet. Kenapa Rasul? Ayo wong wedok-wedok fokus dulu. Jebule errornya salah wong wedok, fa innaha tu'zi jironaha bilisaniha, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli poso, ning lambene landepe karo tonggo ra karo karuan, senengane purian karo tonggo, ora pernah rukun babar. Wong wedok mriki enten sing ngoten niku. Wong ya teko. Sing banter, wong nang panggung kok nang iso. Panggung. Pojok apa tengah? Tengah. Lanang apa wedok? Ya Allah, aku alat dosa we. Kenal wae ora kok. Ibu maaf ibu, ngapunten. Ayo, tolong fokus dulu Bu. Ternyata ibu ahli ibadah kaya ngopo apike, nene akhlake elek karo tangga percuma. Bareng-bareng. Tangga tuku ceret mentret. Ae lho wonge. Bojone Jumadi ka lho. Tangga tuku kulkas atine pan. Tangga mbangun omah atine sus. Tangga tuku mobil njun. Tangga tuku kol atine ndong. Bu, pengumuman. Minta maaf. Enek kiai, enek ahli ceramah mlebu TV, sorbanan, nenek ceramah kok mau ngelek-ngelek wong liya. Jenengan ahli salat, ahli tahajud,

Dari dulu kupingmu rungokno. Aku dong ireng lho rungokno kae. Ket mau kok apik tenan kiyaine. Ya enek regane rupa to bubu. Sayang ceramah rada sore, Pak. Nek sore kok pas teko ngoten langsung ceramah jane mboten napa-napa. Perkara mangan mangke. Halo. Ngeten, Pak. Wonten ihya dipun dawuhaken, mang catet, Pak. Ad-dinu husnul khuluq. Agama kuwi akhlak sing apik. Wong beragama kok ora duwe akhlak, berarti ora duwe agama. Padha karo jenengan duwe NMAK, Pak. Ning NMAK

jenengan duwe NMAX ning ora pernah dinggo, berarti jenengan podo karo wong ora duwe NMAX. Makanya pengumuman, nyuwun pangapunten. Bu. Ya semangat ibu dulu, Bu. Bu. Rukun karo tonggo nggih. Di minor Mas, di minor dirajangi. Iki penyakitnya lambi-lambi wong kene.

kita akan kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Kawasaki, saudara. Ayo, lewat meneh, ayo. Stop, mang stop, mang stop. Yen kulo iso fokus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Sing nomor loro, mangke yen wektune nyandak. Sing nomor loro, Pak, kulo tak tawarkan, kabeh semangat. Jenengan tahun depan mbakku pengin sukses mboten? Kurang banter. Sepit pengin aman mboten? Pengin enek musibah mboten? Pengin dilanda azab mboten? Sing

Dasawisma, Lomba Agustus, Senam Pagi. Makanya sepindah malih monggo sarang-sarang tak aturaken tiga niki, terus inti ceramah make sing kitab Tanbihul Ghafilin diangen-angen. Mudah-mudahan setelah peringatan Merti Dusun sore hari ini

lagu Rin. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Sing nyanyi kiyaine pok vokalise. Kiyaine, nggih. Sebuah lagu. Napa Mas enake, Mas? Oke. Sebuah lagu sesal mawon. Niki lagu rada keren. Lagu niki tak kirim ning nggo wong wedok-wedok sing teng mriki niki. Sing iki galak karo bojo lereno. Eh kerudung ireng gualai kok setan kae. Yakin solikin dol bensin. Ibu-ibu halo. Lagu ini pindah malih judulnya sesal. Pak Amin khususkan kepada bolo-bolo cepet terkhusus ibu-ibu. Wong sing dijamin mlebu surga niku sinten yai? Kula wingi maca teng kitab Tanbihul Ghafilin, nguyuh meneh. Astagfirullahaladzim. Kula wingi maca teng mobil teng kitab Tanbihul Ghafilin, meneng kabeh. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Bu, enek wong limo cepet niku sing wajib mlebu surga. Siapa Bu? Luar biasa. Al mar'atus solihah al muti'ah li zaujiha. Wong sing kudu mlebu surga kata Rasulullah.

tenang. Golek wong wedok ngeteni gampang napa angel. Teng mriki enten wong wedok sing basa karo sing lanang. Epret epret. Malah basa napa to Pak? Bu, kula sering matur karo musika. Meneng kabeh, Bu. Dibundeli. Wong wedok arak gayu swarga niku ternyata gampang ra karu-karuan. Napa? Nek bapak bar seko sawah kok sambet luwe terus dahar, maaf ibu, siap no dahar bapak nang mejo. Bapak kok wis siap dahar madhep rene, jenengan di sisi suami duduk manis nunggu sing lanang rampung mangan, senadyan sing wedok ora melu mangan. Saya persaksikan sore hari ini nek-nek wong wedok sing ngoten iku bukan manusia ning bidadari surga. Ibu meneng kabeh. Pak halo. Jenengan nek dahar nggih ditunggoni. Blas. Oh lewat meneh panganan meneh. Ya Allah Gusti. Bapak, jenengan nek maem nggih diladeni komplit tekan unjukane barang. Blas. Dong coklat malah ngene iki alah manja-manja men. Wong wedok kaya ora digawean, wong lanang badhok ya badhok dhewe ngono kelakuane iki lho. Ya Allah. Engko tak terang nih nek wektune tasih longgar. Sebuah lagu bersama musika judule Sesal. Tolong vokalis Pak Amin didampingi. Shallu ala Nabi Muhammad.

Susu. Masya Allah, saya mboten. Ngisuk ngundang meneh. Niko Mas Dawa meniko rencang kulo MDS Mas Anto. Mas Dodo niko sing sebelah Mbah Yai niko rencang kulo MDS mau telepon, ya Allah. Bun, ketemu saniki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah lima niku. Pripun? Lanjut. Mun sudah sholat asar. Nek lo jujur pun jamak akhir kosor wau pak, aman kulo pak. Ngeten meneng kabeh, tulung di Allah-Allahi golek lagu.

Allah lemune. Alhamdulillah makmur makmur wong kene. Awak kok babokong kabeh ke ya Allah. Lambe ireng lho ya Allah. Mun mun madhep rene. Ngapun ten. Kula mboten kok sengit kepada sedulur kula sing golek rezeki. Ngapun ten. Jenengan jualan boleh tapi mohon maaf jangan masuk ke area pengajian. Mangke anak-anak atau adik-adik yang pengin jajan supados medal mriko gen mboten ganggu ceramah. Ngeten, Pak. Tak simpulaken rumiyin. Meneng kabeh? Meneng kabeh. Sing lagi teko tetap duduk manis. Allah ora sida nurunake bendu musibah balak teng cepit krana dulur cepit kersa nglakoni telung perkara. Dadi nek bahasa cepit ngeten, telung perkara niki Mas Dodo merupakan pekerjaan amal sing iso ngedohne balak musibah saking Gusti Allah. Siji napa? Ayo makmurkan masjid. Sing banter, ayo makmurkan masjid. Kula wani ngomong eten sebab kula pun nglakoni, Pak. Kula nek pas boten luar kota, kula teng omah jujur, Pak. Kula istiqomah jamaah. Mila kula wani, ayo Pak jamaah, ayo Pak jamaah. Ning kula boten wani, ayo Pak tahajud, wong kiyaine yo tahajud babar. Jujur. Kula tak matur. Halo. Teng mriki, maaf-maaf. Nek azan subuh niku cah nom-noman napa wong tuwa? Ya Allah. Ngapunten, sing tukang azan tulung ngacung, tak sawer. Ayo, tukang azan sapa tukang azan? Ah kok ngacung kabeh. Ngeten, Pak. Meneng kabeh, meneng kabeh. Wau Pak Amin matur. Khamsatun wajabat lahumul jannah wau. Limang wong sing wajib mlebu surga. Wau siji, wong wedok sing taat karo wong lanang. Sing nomor loro maaf, muazin, Pak. Tukang azan sing bengak-bengok golek penumpang angele ra karo-karuan, niku ternyata nang donya gak entuk apa-apa ning rasul sing dawuh muazin tukang azan sesuk dijamin wajib mlebu swarga. Allahumma tukang azan mirengaken, mirengaken. Sopo dulur Pak Geruyung sing sok azan, jenengan nyeluk penumpang maghrib sing teko miyuki kuwai, nyeluk isa orane sing teko, luhur asar rodok maklum wong do nyambut gawe, jenengan nyeluk subuh wong loro sing teko, Pak. Maaf, maaf sing tukang azan. Nek di waktu-waktu sholat jenengan azan nyeluk penumpang kok orane sing teko, tak ijazai. Sok minggu jenengan azan jam songo esok. Yakin wong cepet sing ora pernah teng masjid arak gemeruduk gawa pentung arak ngebuki sing wong cepet bengak-bengok wedian. Wong jam songo kok azan ke model adan di sing adan pinter sing edan sopo, Pak. Kowe maghrib tak celuk gak moro, kowe isak tak celuk ora ketok, apa meneh subuh babar. Lah iki aku adan jam songo kok malah do teko sing edan. Ngapunten, ngapunten, Pak, ngapunten. Perkara siji niki memang beratnya luar biasa. Maka yai izin, sesungguhnya teng cepit niku, Pak. Ora ono perkara sing enteng, ora ono perkara sing abot. Permasalahane kulino apa? Ayo sing banter to. Kulino apa? Jamaah niku abot. Ning bagi sing kulino dadi enteng. Ngapunten Bu, basa karo bojo niku angel. Ning nek wis kulino dadi gampang.
gampang. Perkara gampang kaya ngopo nek ora kulino dadi? Aku tak takon, ora usah tersinggung. Umpamane tersinggung, resikone kula ora dundang rene meneh to. Ora patheken no temanggung ombo kok wek. Enten boten teng cepit mriki mawon wong lanang sing omahe andik langgar, andik musola, cedak masjid ning azan ora gelem moro. Enten. Wong ya teko. Ngacung. Mula kowe aja ngeluh nek mbakomu elek. Aja ngeluh nek lombok basa. Aja ngeluh jenengan golek duit angel. Sebab nopo macep rene sing duwe rezeki, sing ngukulke mbako, sing mayokne mbako, bukan siapa-siapa. Dudu gudang garam, dudu jarum ning sing kaya rezeki Gusti. Pun bismillah, ngapunten izin, Pak. Sing urung gelem salat ora popo. Bolo. Anta ilahilmihi iza atoktahu ahwaju minka ilahilmihi iza asoitahu. Hikam Bapak. Allahumma salli ala Muhammad. Dati siji, ayo makmurkan masjid. Allahumma. Allahumma. Mulo ngapunten tukang imam teng cepit niki nek pengin masjid makmur langgari kathah jamaah gampang nopo nek ngimami tulung aja dawa-dawa. Wong wajah-wajah penuh masalah ngono kok. Saawan

aku malah batin, wah calon suwe iki. Ora payu langgarmu. Halo. Pak Amin, dalem sing buri enten sing ajeng ngomong enten iki. Kula jane pengin salat Pak Amin, kula jane pengin jamaah Pak Amin. Lah napa Mbah Kakung ora iso salat babar? Atahiyat ora apal, syarat rukun ora mudeng, niat ya ora mudeng, tapi jenengan nek pengin salat isya, ojo mamang, ojo khawatir, dulur cepit wis tuwa, paribasane rubuh-rubuh. Nek jamaah jenengan

Musikam pun kenal dengan ceramah saya. Andikan Mbah Kakung, jenengan gak iso apa-apa, isone semelak kung dan semelak til kung. Ya Allah, kula niat sholat isya manut kalih imam. Allahu Akbar. Isomu semelah, wacanan semelah. Semelah. Saobai imam jenengan derek, saobai tutuk isone semelah. Ning melu imam, orang disi imam, sope lurus jamaah. Yang terjadi apa? Ora khusuk babar belas, ora iso noto ati babar belas, ning nek dulur cepit senengane jamaah sesuk teng

pokoknya mengapa kulo nek ceramah kok mesti mengingatkan sholat, Pak? Orang kaya mah, ayo toh.

balang tenan kowe yo. Nyengkakno ngono wangsane iki iso yo kabeh camat calon. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf bapak. Ngapunten nggih. Niki sing dawuh Imam Ghazali lho. Imam Ghazali mana kabeh? Musika. Wong lanang cepit kok ora gelem salat. Babar. Sing wedok ahli ibadah. Maaf. Bengi kok kelon. Maaf. Berarti ibu-ibu lagi dikeloni batang. Imam Ghazali sing dawuh, Pak. Sing wedok babar belas gak gelem ngibadah, sing lanang sregep ngibadah, bengi-bengi kok ngeloni bojo, berarti jenengan lagi ngeloni. Loro-loro ini kok ora sholat babar belas, bengi kok tumpak-tumpaan Mbak Wati, berarti wong loro lagi tumpak-tumpaan koyo. Milo poro badang-badang sedaya ingkang kula hormati. Ora sugih ora masalah, sing penting so ngono bro. Jenengan wis 70 tahun, Pak. Urung gelem salat kok siap mati. Jujur, Pak, kewanen kowe. Nah, kaya wong sing ngulumpuk nang kono kene lho, bojomu kene lho nang kono kene lho. Mun sunggal sing nomor kali. Aku ini nyangoni piro. Masya Allah, ini kena coro malam dalung. Ini ngundang belum nih dalungnya tenan Pak. Guayang tenan Pak. Ini karo musika nge murah. Bersih Pak. Sini nomor kali. Ibu. Bu. Sing nomor loro. Ayo dulur cepit khususnya mriki mawon. Rukun karo tonggo. Maaf Pak. Wau tengah jim kula matur wong ahli ibadah ning juahat satru lidahnya.

kabeh. Dadi tumbal teng mriki sing nomor telu sing kudu diruwat nopo? Al mustaghfirina bil ashar. Ayo dulur cepet, jenengan menungso menus-menus kakean dosa, kakean sembrono pepeko dosa. Ora ana menungso sing luput salah karo dosa. Kabeh dulur cepet mesti duwe. Lah sak api-api wong sing duwe dosa do njaluk ngapura. Sing nomor telu, ayo teng cepet,

ceramah kon apik to, Bro. Bro. Mau lanjut nggih? Lanjut nggih? Telu ketemu. Pokoke niki mangke ngapunten jam 5 kudu rampung. Nggih. Kersane mangke teman-teman musikan gendang jengkar sange mriki tebih, Bapak. Bun, Ibu, duduk yang manis. Lagu sing nomor 3 F minor. Lagune Sejuta Luka. Allah niku ra seneng nek roh dulur cepet gak gelem dong ibadah. Bon-bon sing teko keri duduk langsung, aja metotok ngilani kae. Eh, aja metotok kowe lho. Ya Allah, lungguh kok ngene ke Pak. Yo, masyaallah. Oke laler lho, Bu. Allah. Monggo bersama musika. Lagu ini luar biasa, F minor mawon. Judule Sejuta Luka. Gua tak fokus nikirin. Gua tak matur bapak-bapak, tolong mang jawab. Halo bapak. Teng kepit niku enek wong ahli jamaah, ahli pengajian, wis melu toriko, yo wis haji wis umroh, ning nek rewang kibuk maidu. Ay. Niku wong apik napa wong elek? Nah pak, artinya apa pak? Sa'api-api wong ibadah nek orang duwe akhlak pak, maaf, maaf, percuma pak. Wong kene enek wong wedo pak, nek rewang ku maidu wae enek wonge engko mulih ngono yo ngapunten nyangking pakanan enek wong wedo RT loro aku roh. Enek wong cepet ngibadah biasa, jamaah ya ora istiqomah, poso yo mok Ramadan.

monggo to Pak. Bapak ingin iki ora sengaja kok, Bu. Ora sengaja kok saya ombo. Iku dosa, Pak. Ngono. Bapak ya ra ngarit. Sak arit mungkal siapno. Endi tanganmu, Pak? Cekel seruput, Pak. Jarene tangga-tangga, kowe nek ngarit kok nyunggi suket, ning tengahe kok telo, jenderal klopo. Lereno, Pak. Enten teng mriki ngeten iki, Pak. Wong mriki sing senengane nginggok-nginggokne watese tangga nggih enten. Wong ya teko. Nang panggung pon nang isor. Nang panggung. Berarti kula. Oke. Silakan mau dadi wong apik, silakan mau dadi wong elek, silakan jadi orang yang ahli ibadah, silakan jadi orang ahli maksiat, ning kabeh sesuk diunduh dhewe. Waqala Bang Haji Roma Irama, boleh saja bersama musika

blas. Blas. Ora mondok dhisik kok, Bu. Sing terakhir Mbak Yai izin al mustaghfirin bil ashar. Ayo dulur sepit, kathah-kathahno teng mriki. Maca istighfar. Mun telu niki mang gondeli, telu niki diangen-angen, dieksekusi, dilampahi teng sepit. Husnudun, yakin karo Allah, insyaallah tahun depan sepit dadi

0: tembok dilat mani Mbak Daji.
1: Nah, apa hubungane abu top karo Mbak Daji?
0: Gak ya, lebaran haji itu identik karo apa?
1: Kurban.
0: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
1: Nek ora sapi ya kambing.
0: Nah, sing biasa disate
1: ya kambing.
0: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM, Kebumen.
3: Teman sejati.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Star FM dimanapun berada? Wow, sering banget ya kembali lagi malam hari ini Faris menemani Anda di edisi hari Senin sekarang ya. Tepatnya di tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat bahagia dan semangat juga pastinya malam hari ini. Seperti biasa, Faris bakal temani Anda hingga nanti jam 10 malam. Dan ditunggu juga buat yang mau join di sini ya, silakan aja. Mau request lagu salam-salam boleh di nomor WhatsApp dan juga SMS maupun teleponnya Radio Star FM Kebumen 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Setelahku sudah dimunculin pertama banget ya dari koleksinya Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi. Dan tentunya malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top ya. Ada Sultana, Vitama, ada Temor, Tesgar, kombinasi herbalnya juga. Yang malam harinya disibukkan dengan berbagai aktivitas, masih sibuk jam segini, barangkali belum sempat istirahat, boleh istirahat dulu sejenak gitu ya. Karena memang istirahat juga butuh, perlu juga biar apa ya, energinya kembali lagi gitu ya. Saat malam juga buat yang siap-siap buat lembur juga malam hari ini, pokoknya Faris temenin juga ya malam hari ini ya. Boleh seru-seruan bareng di sini dengan lagu-lagu dangdut favoritnya, bisa di request dari sekarang. Berikutnya nih ada tiada duanya dulu Faris munculin ya dari Imam S. Arifin. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Setelah guru Mirama muncul dengan terpesona bareng Nur Halimah. Selamat malam di buat yang baru monitor di DMK malam hari ini. Mau gabung silakan aja ya. Ditunggu di 0851-806-9984 nya. Buat yang mau gabung di sini silakan aja. Barangkali mungkin ada yang lagi dengerin sambil makan malam. Ada siap-siap buat lagi lembur juga, selamat malam juga. Ada yang mungkin jam segini baru pulang kerja kemalaman ya. Waduh, kayaknya badannya lagi ngerasa capek banget ya. Karena mungkin seharian dari pagi sampai malam ini baru pulang juga gitu ya. Rasanya agak gerah gitu ya. Kayaknya harus bersih-bersih dulu gitu ya. Sebelum istirahat malam, bersih-bersih dulu. Mandi gitu ya, biar seger gitu kan. Kalau misalnya habis pulang kerja rasanya agak risih ya kalau belum bersih-bersih ya. Apalagi kalau misalnya kerjanya tuh di luar ruangan gitu ya. Butuh yang namanya, apa namanya ya. Kalau tidur butuh yang fisiknya tuh lebih ini bersih gitu ya. Soalnya kalau di luar ruangan kan terkena macam-macam ya. Ada paparan debu, sinar matahari gitu ya. Pokoknya harus banget mandi dulu biar seger gitu ya. Saat malam juga buat yang lagi menikmati makan malam, pastinya harus banget yang namanya ini ya, berdoa dulu sebelum makan gitu ya. Dan pastinya pola makannya juga harus dijaga nih. Kalau misalnya Andi termasuk orang yang punya riwayat diabetes atau gulanya tinggi, ini dikurangin dulu minuman manis-manisnya atau makan yang mengandung gula gitu ya. Dan buat Anda yang sering darahnya tinggi juga harus diperhatikan juga, jangan terlalu berlebihan karena berlebihan itu tidak mengenakan ya. Sangat bagus sekali namanya kesehatan, apalagi buat Anda juga yang mungkin punya kolesterol gitu ya dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya gitu ya, pokoknya makanya harus dijaga gitu ya. Apalagi mungkin barangkali Anda kalau misalnya terkena ini apa namanya, terkena angin sedikit gitu ya langsung sakit gitu ya, nggak bisa yang namanya keluar malam-malam gitu ya. Nah ini berarti pertanda daya tahan tubuhnya ini perlu dibangun ya, daya tahan tubuhnya tuh berkurang alias kurang bagus gitu ya. Nah gimana caranya nih buat Anda yang punya keluhan daya tahan tubuhnya kurang bagus, ini sangat disarankan banget buat minum Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Nah Habutop sendiri ini fungsinya juga banyak ya, selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Boleh dibeli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat, harga terjangkau dan khasiatnya banyak sekali yang sudah membuktikannya ya. Yang mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu boleh ya. WhatsApp-nya Radio Star FM siap menjawab pertanyaan Anda. Di 0851-806-9984. 0851-806-9984.

Ambal ya. Warga Ambal silakan beli langsung aja di apotek Ambal ya, di Barat Pasar Ambal. Tapi terdapatkan juga di wilayah Bocor nih, di apotek Yakin Sehat Bocor sudah kita isi lagi. Apotek Insan Sehat Bocor di banyak yang kemarin enggak kebagian di situ, habis terjual, sudah kita isi lagi juga di apotek Yakin Sehat dan juga Insan Sehat Bocor. Untuk yang berada di wilayah Petanahan, silakan bisa langsung beli aja di apotek Petanahan Farma. Petanahan Farma itu dekat pasar Petanahan ya, stoknya juga banyak, sudah kita isi lagi banyak. Bisa juga dapetin di wilayah Puring nih, bisa langsung ke apotek NS Farma Puring dekat Puskesmas Puring, atau bisa beli juga di apotek Pas Sehat Puring dan juga Tunggal Sehat Puring ya. Kalau di Puring bisa dapetin juga buat yang berada di dekat Pantai Suwuk ya, daerah Suksito, ini bisa dapetin juga di apotek Salsabila Puring dekat pasar Wotonetan Puring.

Kuarasan, halo warga Kuarasan, belinya di mana sih Mas? Langsung aja ke apotek ini ya. Untung Farma Kuarasan itu di dekat ini, di deretan Pasar Purwogondo, Purwogondo Kuarasan ya. Di situ ada apotek Untung Farma. Kita juga sedia Habotop di situ ya. Dan bisa dapatkan juga di Balai Seruweng. Ini bisa langsung beli aja di apotek Kian Sehat Seruweng depan RSPK Muhammadiyah Seruweng ya. Kalau untuk di wilayah Kota Kebumen bisa langsung ke apotek Alhuda di daerah Wonoso, atau bisa beli di apotek Alhuda 2 depan Pasar Martokondo. Dan untuk di wilayah Pejagoan, Kuayan bisa langsung ke apotek Pramudia ya, dekat Pasar Keputihan Kuayuan, atau di apotek Tahir Farma Kuayuan di dekat Lampu Merah Kuayuan. Yang negeri Panjer, terus juga di wilayah Panjer sama di wilayah Taman Winangun, Selang gitu ya, yang dekat-dekat situ bisa langsung ke apotek An-Nahdi ya. Di timur perempetigaan Panjer, di situ ada apotek An-Nahdi, terus dia juga Habutop di situ ya. Kamu kok kepo, jangan sok tahu. Yang udah gabung di WhatsApp-nya, Faris sapa-sapa dulu ya. Lanjut baca-baca juga. Sebelum disapa-sapa, Faris lanjut baca-baca aja juga ya. Halo, selamat malam, ketemu dulu sama Mama Ririn. Malam hari ini Mama Ririn pengen dengerin lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya buat Sobat Star FM, ucapannya selamat malam aja. Oke, thank you ya buat Mama Ririn. Sehat selalu juga di situ. Semangat. Waalaikumsalam juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Kabarnya baik Mbak Sri, gimana kabarnya? Semoga baik juga di situ ya. Monitor lagunya tiada duanya. Salamnya buat Ibu Yati, terus juga buat Ibu Kumis, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Bunder, Pak Imam Butu, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Wonosobo, Mama Asraf. Terima kasih buat semuanya aja. Belakang lagi selamat malam buat Mama Ainun yang ada di Rower Johnny. Star FM, request lagunya dong, Terpesona. Tadi udah muncul lagunya ya Mama Ainun ya. Siapa yang request ini? Bapaknya kayaknya ya, bapaknya Ainun yang suka Terpesona sama kecantikannya Mama Ainun. Sama sekarang masih Terpesona enggak? Atau Tersepona? Kayaknya Terpesona ya, selalu Terpesona setiap hari dong ya, bapaknya Aidon. Selamat malam juga buat Andre ya, malam hari ini kita nih gabung ya di DM. Lagunya dari Indo ya. Salam buat Bu Ayu, Bu Denvito, Bu Deni Salis, Bu Kumis, Bu Karmina, Terosita, Mui Hanif, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Akmal, Mama Rini, Mama Rizky, Barika, Kak Mamat, Kak Musin, Om Parono, Bu Nyonor juga. Okay. Thank you ya buat Andre udah gabung. Ada Mami Syahrini, selamat malam Mami Syahrini. Mami Syahrini nanti ya, buka ponlapnya belum sekarang, nanti ya. Di segmen berikutnya. Mbak Bubut, halo, waalaikumsalam juga. Salamnya katanya buat Umi Hanif, ada Bu Yati, Mau Nomi, Mau Wulan juga, Papator juga. Ada Papator, terus Tebang Andri, Mama Fatma, Makam lah, Astrid, Mabila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri. Dan semuanya saja, Sun Sing Sue lagunya ya, oke siap. Mama Rizky yang ada di Purworejo, selamat malam juga di MK. Mau nitip salamnya buat semua Sobat Star FM dimanapun berada. Selamat malam buat istirahat aku, Riz, lagunya Memori Awal Desember, Maggie Jet. Bodinya selamat tugas ya. Thank you buat Mama Rizky. Di belakang lagi ada Hoyong yang ada di Banyuwangi Purworejo juga nih. Cinta Berpayung Bulan lagunya ya. Selamat buat Bu Yati, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Heni, ada Mbak Bu juga, Mudah Vita, Papa Rona, Pak Suharto, Pak Sutar, Papa Nora, Papa Bang, Mama Kiki, Mama Pian, Mama Nadia, Mama Asih, ada Mama Rizky, Mama Kmal, ada Mas Feringki juga, dan semuanya aja. Thank you buat Mas Hoyong, ada Fatin juga, waalaikumsalam, tok tok tok, lagunya Jangan Pura-Pura ya, lagunya oke siap.

Mana ini kok loading pesannya ya? Ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga Mbak Liana. Salamnya katanya buat semuanya aja ya. Maaf ya, HP-nya kentang jadi agak loading. Katanya request lagunya Bulan Bintang ya buat Mbak Liana. Oke, siap. Thank you buat Mbak Liana, lagunya nanti ditunggu ya Mbak Liana ya. Iya apa mas, bapaknya terpesona karo aku kan bojone ya jelas lah masa karo bojone uang kaya tuh. Lah itu harus terpesona setiap hari, jangan bosen-bosen ya bapaknya Ainun. Pergi ke danau naik perahu. Ya jangan sama istri orang, bahaya. Bahaya banget pokoknya. Soal cinta aku yang rasa jauh-jauh-jauh bilang gak suka daripada bikin. Ada Rindu, HP Andre Xiaomi Riz. Oh, limited edition malah Andre. HPnya Faris juga Andre kentang, sama aja. Yang penting bisa buat ini komunikasi, ngapain sih HP bagus-bagus. Iya kan, bisa buat ini apa WhatsApp gitu ya. Ya gitu deh, gak usah berlebihan. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus pokoknya di sini di Dem Gadang Dunia, asik banget. Ada.

0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Star

0: cinta berpayungan bulan yang baru muncul dari Ayu banget. Ayu Soraya maksudnya. Dari Ayu Soraya ya udah gabung, udah muncul malam hari ini. Yang baru bergabung selamat malam, halo. Yang baru saja monitor selamat malam juga. Selamat malam juga buat yang lagi monitor juga. Ini dari Banyumas, katanya mau beli habu top katanya, boleh. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Oh iya, sekarang kita popon lab dulu ya. Yang mau telepon silakan aja ditunggu di 0851-806-9984 nya. 0851-806-9984 boleh ditunggu yang mau bergabung di sini. Sebentar ya. Oke. Mana ini? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariono, kabarnya baik Om. Om Pariono gimana kabar di situ?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah nih. Luar biasa. Lagi ngapa nih Om? Nonton TV.
1: Lihat bola ini.
0: Lihat bola, dengerin radio.
1: Iya.
0: Double-double ya, bisa
1: double,
0: ya.
1: Double, ya.
0: Emang sukanya yang double nih Om Pariono ya.
1: Iya. Tapi istrinya jangan double, satu aja.
0: Jangan satu dong. Satu aja belum habis.
1: Satu aja enggak bisa habis, Mas Waris. itu katanya memang dimakan gitu kan saya.
0: Enggak dimakan, Bu. Aduh. Lagunya apa ini, Om?
1: Lagunya Lilin-Lilin Putih, Mas.
0: Lilin-Lilin Putih. Oke, boleh. Salamnya buat siapa nih, Om?
1: Salam-salamnya yang Faris ya buat Bunda Ervito. Mbak Putri, Mbak Kakung, Putri Kacarmanto, Bu Heni, Bu Fatur, Pak Faturnya juga, Bunda Rukmi, terus Bunda Harti, terus Bu Titin Wardani, Bu siapa itu ya, Bu Yati, Bu Saminten, buat Mbak Mama Asrat, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Naomi, Bu Karmina, Mbak Kembar, buat Mbak Caka, Mbak Ahmad, Pak Paito, Mas Oyo, Pak Ketua, Bang Ahmad, Mas Diman Raja, Mas Andre, Mas Rengki, Mas Oyo, Putra Sulu, Mas Imam Putu, terus buat Ipa Runa Cahya, Pak Sasongko, Pak Hari Firdan, terus buat Putra, Putri Selatan, terus Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mama Rizky, terus Mbak Yaya, terus Mbak Siba, Mbak Yanti Wadas Lintang, Mbak Yumaron, Pak Yanto, dan semuanya penggemar setara FM di mana saja berada. Nanti gak kemana yang belakang Mas Waris kalau banyakkan.
0: Siap.
1: Iya. Ya gitu aja Mas Waris. Okay, Mas Warisnya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono yang ada di Salam Mertua Wonosobo ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba. Di 0851-806-9984 nya. Kok gak ada suaranya ya? DM Kalu selamat malam.
2: Halo Mas Pak Ji Rahu.
0: Ada apa manggil-manggil? Emang kita kenal ada ya?
2: Apa dengan dia? Apakah kau merindukan dia?
0: Enggak, ngapain merindukan dia? orang dia udah sama yang lain?
2: Suka banget kalau menyebut nama dia.
0: Ya kan dia udah sama yang lain, ngapain dirinduin? Gak usah dirindu-rinduin deh, lebay banget.
2: Oh begitu ya. Ternyata begitu caranya ya.
0: Iya begitu caranya.
2: Oh gimana caranya? Aku belum paham.
0: Gimana caranya Pak Gi? Coba dikasih tahu caranya Pak Gi.
2: Ada orang yang tahu, tapi aku ini di dapur.
0: Pertama-tama,
2: Pak Pariono, gerte banget nih Pak Pariono. Gimana rasa itu nih Rahul?
0: Rasanya mendul.
2: Rasa
0: sagon.
2: Sagonnya masih
0: rasanya
2: ada Rahul?
0: Oh masih dong, masih tersisa rasanya. Empuk menul-menul lah ya.
2: Masya Allah, sabar Allah.
0: Manis legit gitu ya.
2: Pasti menggiurkan
0: empuk,
2: ya Rahul
0: ya. Sekali gigit langsung meremlek gitu ya.
2: Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Hanya dalam angan-angan.
0: Bilang aja Bunda mau.
2: Pak Pariono kurang peka Rahul. Iya, masa suruh makan sagu tahun depan lah Rahul. Iya. Kemarin juga banyak banget nih yang pada ngasih buat kita panitia ya kan. Aku tumpuk kita makan bareng-bareng di situ. Ada singkong yang keras itu loh, empuk buah kayak ngasih loh dari Mama Fitri enak pol Rahul.
0: Menul-menul ya.
2: Enggak lagi singkongnya Mama Fitri enak pol Rahul.
0: Oh.
2: Iya yang keras itu loh Rahul, tahu enggak?
0: Iya, mempur kalau bahasa jeruk, sini namanya.
2: Ada
0: kalau
2: situ apa? Ada yang ngasih gehu, ada yang ngasih poyo. Tapi bukan peyempuan, jul lagi.
0: Peyempuan.
2: Iya. Terus, pokoknya banyak banget yang pada ini buat ini gitu. Terus ada juragan getuk ngasihnya malah bukan getuk Rahul ditunggu-tunggu getuk ngasih apa ya kemarin sengkulun loh Rahul, tahu sengkulun?
0: Takutnya bosan Bunda kalau dikasih getuk mulu gitu mungkin.
2: Oh ya gak ada bosannya. Kan itu rezeki dari juragan pembuat spesialis getuk gitu loh Rahul. Pokoknya makasih buat semua-muanya ya Rahul ya.
0: Tapi enak sih dikasihnya mah apa aja doyan ya Bun.
2: Iya kalau sudah rame-rame kayak gitu.

0: Oke, siap.
1: Bakalan dicengeng kan?
2: Enggak.
1: Opo coba.
2: Dari Tommy J bisa kain.
1: Ah, cerdas banget memang anak-anak. Ah, itu hasil dari Habutem. Cuma ya Rahul ya.
2: Iya.
1: Selalu encer dan cerdas. Buat semua yang lagi pada monitor, pokoknya Pak Gimet istirahat sambil leye-leye jangan keluarga Fastaf itu nggak boleh ngopi ya kan?
2: Bolehnya.
1: Halo Ibu Darmanto yang cantik jelita, Ibu Darmanto juga lagi ngeteh moro Rahul.
2: Oh,
1: jangan iklan udah ngopi belum, jangan lah Rahul, kita kan jualan teh, ngapain kita ngekanit kopi orang Rahul?
2: Iya.
1: Iya, kita nanti udah minum belum? Jangan bilang minum susu lah, minum kopi, minum teh moro lah Rahul.
2: Iya benar, teh moro.
1: Iya, lebih hangat. Cuaca mendukung kayak gini ya kan, dingin-dingin nyoy ya kan, minumnya teh moro. Kita kalau capek-capek, pegel-pegel, dibalurnya pakai sultana. Begitulah Rahul, iklanmu. Jangan minum kopi ya kan.
2: Bunder yang suka ngopi.
1: Enak bakul kopi di iklan-iklan ya kan. Assalamualaikum, bye-bye Maksima.
2: Bye-bye Maksima. Terima kasih buat Bunda Irvita yang di Pitul Porojo ya. Hebohnya luar biasa malam-malam gini ya. Pokoknya kalau Bunda Irvita udah naik ke udah gak jadi ini ya. Gak jadi ngantuk katanya nih. Kata Bu Ayu, nyimak Bunder Ponlab nih mas, bikin hilang ngantuknya katanya. Tuh kan beneran kata Bu Ayu juga, tuh bikin hilang ngantuknya kalau Bunda Irvita naik. Emang ada aja gebrakannya itu orang Bituro ya. Yang mau disondol-sondol, yang mau disondol, maksudnya yang mau naik ya, silakan nyondol-nyondol. yang mau naik di telur. Ya udah nyodol-nyodol, tadi gak bisa naik-naik, aduh gimana ceritanya, makanya dong naik. Rio 0851-8606-9984 nya, nomornya jangan sampai salah, malah ke nomor tetangga apa nomor mantan kan bahaya, jangan ya. Nomornya diingat-ingat dulu. Ini tadi gara-gara Bunda Irvito ini bilang singkong gede panjang itu, Bu, yang mempur.

0: Dem, kalau selamat malam dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat malam Bos. Ya Allah, Mbak Pika Iman.
0: Gimana sih Mbak Yaya? Kenapa Mbak Yaya pengen singkong juga?
1: Enggak.
0: Oh, enggak pengen nih beneran?
1: Enggak.
0: Ih, padahal mempur loh, empuk gitu.
1: Itu loh.
0: Kepengen apa? Kepengen terong.
1: Bisa kayaknya gak ada adanya yang itu kering.
0: Oh, yang menul-menul itu yang tadi.
1: Akun menul-menul.
0: Oh, Mbak Yaya pengen juga. Om Pariono, ini banyak yang pengen. Gimana kalau Om Pariono jualan aja di sini? Kayaknya laris deh, Om.
1: Adanya yang kering di Poroja, aku belum tahu.
0: Iya,
1: yang
0: gitu. Sama di Kebumen juga ada yang kering-kering gitu. Gak ada yang kayak gituan. Kalau Mbak Yaya... jauh di mata kan dekat di hati Mbak Yaya.
1: Aku lagunya gini.
0: Lagunya apa?
1: Lima jari merah di pipi itu.
0: Lima.
1: Aku nggak tahu judulnya, tolong cariin ya Bos.
0: Lima jari merah di pipi.
1: Iya. Itu syairnya.
0: Oh, syairnya kayak gitu. Ya ya ya. Oke, nanti Faris cariin ya Mbak Yaya cantik.
1: Kalau udah ketemu cari, tolong judulnya apa ya?
0: Iya, oke, siap. Bukan Mbak Yaya namanya kalau nggak suruh nebak-nebaknya. Oke, siap deh.
1: Aku sebenarnya buat itu Pak Pariono, semoga sehat selalu ya Pak.
0: Kata bunder.
1: Kemarin aku maunya apa? Tak cari udah nggak ada.
0: Siapa Om Pariono?

0: pulang.
1: Udah pulang kali.
0: Iya kali. Terus buat Bunda Ervito, Mas Andri, Mas Musin, Mas Mamat, Mama Fian, siapa lagi ya? Mbak Nur, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Ririn, dan buat semuanya aja deh. Kalau enggak ini ikut fotokopi Mas, Pak Taryono. Oh ini Butika. Selamat malam Butika cantik, sehat selalu. Buat Mas Taryono sehat selalu, terima kasih banyak, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya katanya judulnya Surga Dunia. Bener juga ngaco. Bukan surga dunia, bukan kayak gitu lagunya.

Mama Nadia di Boncorno, waalaikumsalam juga. Request lagunya terlalu besi, salamnya buat semuanya aja. Farisnya selamat tugas ya. Nanti yang telepon nanti lagi ya. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Oke, santai. Masih panjang waktunya, baru jam 8. Ahmad Anas Ramadan yang ada di Dieng ya, yang ada di dataran tinggi Dieng nih, pasti dingin banget nih jam segini ya. Request lagunya Duh Engkang dari Ica Trisnawati. Oke, siap. Terima kasih juga buat Ahmad Anas Ramadan yang ada di Dieng. Yang ini ya, oleh-olehnya kalau sana tuh apa ini namanya? Karika ya. Seger tuh ya, dibuat manisan gitu. Karika sebenarnya pepaya bukan sih? Kayak sebangsa sejenis pepaya gitu ya. Karika kalau dimakan biasa gatel enggak sih? Lady, halo, waalaikumsalam juga. Di Bituruh absen nih monitor, selalu rindu ini Cynthia. Salamnya buat teman-teman monitor mat malam aja. Senggol-senggol di udara juga buat Faris. Gimana kalau 17-an kita ke laut lagi biar heboh dan merdeka selalu? Wow, ide bagus tuh. Emang Lady mau ikutan kalau kita mau ke laut lagi tanggal 17-nya? Lady yang di pintu rumah.

Selamat malam juga buat siapa lagi nih, Ibu Tuti cantik yang ada di Gerabak. Selamat malam juga men, lagi lagu cinta berbuah yang bulan ya. Udah dinaikin nanti lagunya ya Ibu Tuti ya. Salam malam juga buat Mbak Siti di Kalikutes. Waalaikumsalam juga. Nimbrung nih lagunya kutunggu. Salamnya buat Mbah Karto dan istri Lek Maino, Lek Sarijo, Mbah Pentong, Mbah Minung, Budar Vito, Ibu Yati, Umi Hani, Pema Asra, Mbak Asri, Mbah Ini, Mbak Sakina, Mbak Sini, Bu Karmin, dan juga Bapak Nora, Papa Rona, dan Mas Suternya. Semua lagi monitor DMK aja. Oke, thank you buat Mbak Siti di Kalikutes Pituru udah gabung juga malam hari ini. Ojo koda kode mulo rica-rica. Rica-raci. Gak kode. Itu maksudnya makanan khas di sana kan itu. Kalau kamu ke dia kan juga ada tugu ininya rica-rica. Rica-rica ya. Karika. Bukan Rika. Bukan Rika nyoroma-nyoroma ya. Beda lagi. Kalau itu.

Kalau itu Riga Rajim, eh Rajim Rahim. Dia istrinya Roma Irama kan, sampai sekarang Riga Rahim itu. Riga

Udah pelanggaran. Ya oke, siap. Kita kembali ke lagu berikutnya. Jangan lupa ya untuk gunakan Vitama buat yang punya keluhan sakit mata. Vitama ini bukan hanya sekedar obat biasa ya. Ini bisa membantu untuk memelihara kesehatan mata. Karena Vitama ini mengandung banyak sekali vitamin A ya. Dan yang lebih aman lagi ini herbal. Jadi aman digunakan buat yang muda sampai lanjut usia. Bisa untuk membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, melatonida, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Pokoknya buruan aja deh kalau sakit mata, Vitama solusinya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Boleh banget silakan aja ditunggu di 0851-806-9984 nya nih ya. Barangkali mau request lagu juga silakan aja. Atau mungkin juga mau titip-titip salam gitu ya. Ini juga bisa sekali.

0: titip cinta boleh nggak dari dia? Nggak, jangan titip-titip ya, nggak boleh. Takutnya nanti nggak sampai kalau dititipin. Kalau dia nggak amanah gimana dong? Intinya jangan mudah percaya kalau misalnya mau titip-titip gitu. Ya kasihan dong, cinta masih dititip-titipin. Nggak boleh lah. Cinta itu harus ditaruh. Ditaruh di dalam lubuk hati yang paling dalam.
1: Cincin di jari manismu sebagai...
0: Ada yang mau naik teleponnya enggak? Ini Faris masih tunggu, silakan aja di 0851-806-9984-nya. 0851-806-9984-nya. Lagi pada nanyain tuh di grup Mas TraTV ya, itu masih satu manajemen ya, masih satu perusahaan sama kita ya. TraTV, Stara Radio itu sama aja. Selamat malam juga deh buat yang udah gabung di WhatsApp Watchnya Radio Star FM Kebumen. Halo, selamat malam buat Durin Ambal ya. Kita monitornya bak aja. Mau kirim salam dikit ya buat Umi Hani, Bunda Yati Purworejo, Bunda Rosita dan lain-lain semuanya. Selamat malam katanya. Oh, Tri, siap. Thank you buat Durin Ambal ya udah gabung juga malam hari ini. Ada lagi enggak yang mau ada teleponnya? Halo DMK, selamat malam.
2: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga dong kabarnya.
2: Iya, ini lama gak sana sih DMK.
0: Oh iya?
2: Aku mau request lagunya Bunda Rita.
0: Bunda Rita, yang apa?
2: Air bunga.
0: Air bunga. Oke, membuat apa tuh air bunga malam-malam kira-kira ya?
2: Buat mandi.
0: Oh, serem banget pakai gayung ya.
2: Iya, pakai gayung.
0: Kayak ritual di tengah pancaran bulan purnama. Oh, serap ada aja. Lagunya Air Bunga, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya tadi buat Mbak Yaya, Bunder, Om Pariono, Mas Andre. Terus fotokopi Om Pariono aja ya. Tadi yang pertama kan Om Pariono?
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, udah banyak banget. Ya udah itu aja Mas Farin, okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf yang ada di Tanah Sari. Di belakang lagi yuk, yang mau naik di teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984-nya. 0851-806-9984. Halo. DMK, halo. Halo.
3: Selamat malam DMK yang dangdutnya malam tertinggal.
0: Tak kira gak ada suaranya. DMK dangdutnya asik banget.
3: Apa kabar Mas Arif?
0: Kabarnya baik Pak Sud. Pak Sutar, apa kabar Pak Sud?
3: Alhamdulillah.
0: Tak kira ngilu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain ini Pak Sud malam-malam?
3: Malam-malam saja.
0: Udah makan? Udah makan ya. Belum? Makan dulu.
3: Udah. Sama itu.
0: Berkat. Sama apa ya?
3: Sakit.
0: Lagi sama berkat lagi.
3: Minta lagu aja lah.
0: Lagunya apa ini Pak Sud?
3: Ya, dari Mega Musika. Lagunya ya orang ngono-ngono ya pie-pie bae lah.
0: Pie-pie-pie. Pie-pie ya, mas. Okay. Piye piye piye iki mas?
3: Ojo ngono-ngono ya piye piye.
0: Ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono.
3: Ojo ngono, ojo ngono.
0: Itu kan lagu campur sari Pak Sutar.
3: Iya iya.
0: Pak Sutar piye piye dari Mega Mustika. Salamnya buat siapa nih?
3: Iya, untuk semuanya secara FM Kebumen yang sudah pada masuk ya, saya selamat malam semuanya.
0: Oke, siap.
3: Sahabat terkait TNI yang lagi monit. yang sama yang cari.
0: Oke.
3: Semoga sehat apa ya Sutar.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you buat Pak Sutar yang ada di Ponco Warno. Di belakang Elgio yang mau naik di teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Masih ditunggu sembari ada yang lagi sibuk-sibuk bikin sesuatu malam-malam ya. Mungkin barangkali bikin apa? Bikin apa ini enaknya? Bikin bakso atau bikin apa ini? DM Galus, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
4: DM Tan, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama cantik. Belum tidur nih jam segini?
4: Belum, ah nih lagi nemenin
0: Farin. Oh, emang belum ngantuk ya?
4: Udah dong, gak ngantuk.
0: Oh, tapi pengen naik dulu.
4: Iya, ntar turun lah.
0: Ya iyalah, masa naik terus capek dong.
4: Ya gak capek kan ada butop.
0: Oh iya, pinter juga ya Mama Dina cantik.
4: Iya dong,
0: kan kemarin habis beli. Terima kasih Mama Dina udah beli habutop lagi. Luar biasa.
4: Iya, makasih juga. Semoga produknya semakin jaya di Amin. Udara. Langganannya banyak.
0: Amin.
4: Itu mau minta lagu dong.
0: Mau lagu apa Mama Dina cantik?
4: Tiada duanya.
0: Tiada duanya tadi udah muncul nomor 2.
4: Oh yaudah, cintaku satu aja lah.
0: Cintaku jangan satu, banyak-banyak. Cuma Pak Ratimin dong.
4: Iya.
0: Gak ada yang lain, gak boleh ada yang rebut pokoknya.
4: Iya, gak mau dong, gak boleh.
0: Terus salamnya buat siapa deh?
4: Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin.
0: Oke.
4: Dari Sabang sampai Maroke. Buat Mas Farisnya mau nginep apa mau pulang apa mau tidur di situ?
0: Pulang, nginep apa tidur di sini? Pulang lah.
4: Awas di bawah ada itu tuh.
0: Ada apa?
4: Ada apa ya, pocong kali itu di bawah.
0: Pocongnya warna apa ya kira-kira?
4: Ya merah putih kan Agustusan.
0: Oh iya Agustusan ya, 17-an ya. Mau ikutan lomba kali balap karung.
4: Ya pulangnya hati-hati aja ya.
0: Oke, siap.
4: Ya terima kasih Bang Mas Faris. Assalamualaikum.

0: Teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984 nya yo. Yang mau naik boleh dicoba aja. Halo, selamat malam DMK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DMK.
0: Waalaikumsalam. Bapaknya Naur, apa kabar di malam hari ini?
1: Ngopi karutut, Mas.
0: Waduh, pantesan ya buket banget kie.
1: Terus masih gelimbang, terus mau ke rumah, melebu ke rumah.
0: Aduh, jangan gadolannya kurang kenceng kayaknya gue, gelimbang bayan. Dijiret kayaknya, gue tuh dijiret gue. Dijiret keretabang, mana cerokol. Kebanyakan lagu apa, Pak Benora?
1: Apa masih kebagian, Pak?
0: Masih, atau mengikut boleh.
1: Pintu keluar lah, keluar masuk.
0: Keluar masuk ya, boleh, siap.
1: Salamnya yang udah pada masuk, gak tahu sih baru nyetel ini.
0: Banyak yang udah masuk.
1: Ada Pak Mariono dan semuanya aja. Dan tidak lupa buat tetanggaku yang lagi dengerin, ada Pak Kasih Sumarno, ada Pak Nurja, ada Pak Berati, juga ada Pak Semprapto di Panjengan Wirawagatan. Selamat malam. Sebelumnya saya mendengarkan yang dipandu oleh Mas Faris. Sampai pas nanti.
0: Okay. Buat
1: Mas Faris, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Naur udah digabung juga malam hari ini ya. Udah 344 menelpon ya. Nanti lagi ya, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya teleponnya. Jangan ini apa namanya, jangan khawatir ya, ini masih ada waktu lumayan panjang, baru 8:30 kok. Oh, masih panjang waktunya. Ada satu lagu buat Anda nih malam hari ini, Faris Muncolian. Ini banyak yang minta lagunya Air Bunga ya. Ada Mas Sandy di Depok Rojo juga minta lagunya Air Bunga ya, boleh abis ini dimunculin. Selamat malam juga buat Bang Mami di Peru Mega Biru. Di Peru Mega Biru, ini mau minta lagunya apa ini Peru Mega Biru? Bang Mame, Tanpa Kamu. Oke, siap. Salamnya buat semua pendengar aja. Buat Faris, selamat tugas. Semoga diberikan kesehatan, rezeki flow barokah. Amin. Terima kasih. Mas Giman, dilancar malam juga Mas Giman. Ikutan gabung, salam buat Mama Rizky, Tanasari, Bunda Warti, Mama Hanif, ada Kerandegan, ada Mama Azril, Petangkuran, Mbak Sakinah, Mama Emi, Mama Cindy, Putri Agil, Kerilong, Putri Selatan juga. Terus juga buat siapa lagi nih? Ibu Kumis, Biati, bener, Mama Heni, dan semuanya aja pokoknya ya. Thank you buat Mas Gimandel aja udah gabung. Kang Mamat, selamat malam juga Kang Mamat. Udah gabung juga malam hari ini, kita kembali ke lagu dulu aja ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Habutop! Obat herbal Ramon Arab yang paling top ini. Kenapa sih jadi paling top? Karena Habutop itu manfaatnya banyak banget ya. Alhamdulillah tuh ribuan orang udah mencobanya dan alhamdulillah banyak sekarang cocok gitu ya. Dengan menggunakan Habutop, tubuh jadi lebih enak, lebih sehat, dan pastinya bisa beraktivitas dengan lebih semangat ya. Penyakitnya juga minggat gitu kan. Jadi jangan takut lagi buat minum Habutop. Habutop itu produknya herbal alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Habutop bisa membantu menyembuhkan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya. Habutop, obat herbal paling ngetop.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo,

0: Gue udah mei pie-pie dari Mega Mustika. Selamat malam di wajah Mustika, gabung di DMK malam hari ini. Masih bareng Paris nih di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Gimana masih semangat gak? Masih dong, masih gak semangat? Jam segini baru jam 9 udah ngeleng antuk. Segedang dung ding dung ding dung dung. Udah ngantuk ding dung ding ding. Jangan ngantuk dulu. Ya, kamu ngeteleponnya boleh coba-coba ya di 0851-806-9984 nya. Ada siapa nih? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo, DMK, selamat malam.
0: Halo, Ibu Karmina, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, semangat.
1: Iya. Mas Waris sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Bu.
1: Udah malam lagunya ikut aja
0: Mas. Lagunya Waris. Ikutan aja ya?
1: Iya, udah malam iya. Kok.
0: Oke, siap. Dikirimnya buat siapa iya. Bu?
1: Kirim salam buat Pak Taryono, Wonosobo, Bapaknya Naura, okay. Pak Sutar, Pak Deslamet, Mas Andre, Mbah Ahmad, Mas Oyong Banyurip ya, pasti. Terus Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Mama Astrap, Mama Dina, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mama Naomi, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, terus Mama Ibunda Nailis, dan semuanya aja Mas
0: okay,
1: Waris.
0: Siap, Ibu.
1: Semuanya aja selamat malam. Buat Mas Warisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga
0: sama-sama.
1: Sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya nih yang mau gabung di teleponnya. Boleh gak sih mas? Boleh. Barangkali mungkin lagi sambil lembur-lembur malam ini, di sini dicoba-coba saja. Halo, selamat malam, dengan siapa, di mana nih?
1: Halo, selamat malam, Farid.
0: Selamat malam juga, Mama Rini cantik. Apa kabar?
1: Mas Farid baik.
0: Baik, Mami Syahrini.
1: Masih semangat.
0: Semangat dong, Mami Syahrini masih semangat juga.
1: Alhamdulillah masih semangat, ini ngantuk.
0: Oh, belum ngantuk ya.
1: Mau salam ya.
0: Salam buat siapa ini Mami?
1: Kagem Mbah Putri, Eyang Kakung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Umbaruna, terus Pak Sutar, Bunda Erpito, salam kenal Bunda Erpito, kemarin belum jadi salaman seorang. Terus buat Mama Ainu, Om Gagak Diman, buat semuanya aja deh Mas Farid ya, dari ini apa,
0: okay.
1: Bunda FM. Aku mau minta lagu Mas Farid.
0: Mau lagu apa ini?
1: Aduh, judulnya lupa ya. Tapi lagunya kayak gini Mas
0: Farid. Coba kayak gimana?
1: Ya, ntar dulu.
0: Tung tung tak.
1: Ya.
0: Kok ketawa?
1: Jangan pelecehan. Oh, itu buat Om Bahari ya. Ponari ya, lupa sama Juragan Getuk.
0: Om Bahari ya, oke. Tung.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih? Coba nyanyi.
1: Aduh apa ya? Ntar dulu.
0: Apa sih?
1: Kau manjain aku. Namun dibalik itu. Kau dusta padaku.
0: Oh, Faris suruh nebak nih ceritanya. Kau sayangi aku. Kau manjai aku. Terus dibuang deh.
1: Iya, dibuang, dilempar, dikali. Apa dilalit setopnya?
0: Jauh banget dilemparnya.
1: Kasian deh lu.
0: Ya.
1: Disampakkan aku.
0: Aduh, kasian banget sih Mami Sahari ini. Yang sabar ya Mami Sahari ini ya.
1: Kayak lagu aja itu dicampakkan.
0: Iya, dicampakkan.
1: Aduh, payah-payah Mas Farid. Ya udah, gitu aja ya Mas Farid.
0: Gitu aja,
1: ya.
0: Gak mau nambah.
1: Nambah ya.
0: Suka nambah enggak?
1: Suka dong.
0: Oh.
1: Makan bakso. Makan nih nasi goreng.
0: Oh wow, enak banget. Faris boleh gak sih makan? Itu dapat salam balik dari Bunda Ervito, maminya Syahrini.
1: Oh iya. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya.
0: Katanya boleh salaman sini, ditunggu di Pituruh katanya tuh. Mi OTW tuh kesana tuh.
1: Oh mampu.
0: Iya.
1: Gak berani motor sendiri Mas Sari.
0: Pakai sayap. Kan peri cantik Mami Sari ini gimana sih?
1: Nanti aku jadi gadut kocok dulu deh ya. Ayo kita terbang.
0: Ya, okay.
1: Kemana? Pituruh ya?
0: Iya Pituruh.
1: Berarti masuk Purworejo ya?
0: Iya Purworejo, sini deket kok Pituruh.
1: Saudara, tapi di Banyu Urip ya.
0: Oh di Banyu Urip, ya. Kalau di sini Banyu Urip juga ada pendengarnya kok. Banyak.
1: Kalau mampir. Ya, Mas Farid ya, selamat bertugas.
0: Nah, siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMK Haloloha, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teteh Rosi?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Pak sehat.
0: Deng deng tung tak. Alhamdulillah baik. Ini jadi kendang ceritanya.
2: malah jadi kendang.
0: Kendang galak.
2: Kendang galak. Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Aku jadi kendang kena.
0: Kenapa emangnya?
2: Enggak, pengen aja.
0: Kayaknya ada yang aneh di balik ketawanya.
2: Ayah, ya, Wai. Ada apa ya?
0: Lagu apa, Teh? Ketawa mulu ini, terus Teh kayaknya belum minum susu deh.
2: Iya nih lagi minum susu. Jangan lupa Mas Faris nanti minum susu ya.
0: Oh iya, oke siap.
2: Kan udah kebiasaan.
0: Kan biar cepet gede. Gimana sih? Oh, harus cepet minum gede, susu
2: ya. Kan itu udah gede. Dia biar cepet gede lagi. Ya. Mau minta lagu biasa Mas.
0: Apa yang biasa?
2: Mobat Mabit.
0: Mobat Mabit. Aduh, jangan gatolan sing kenceng gue mau main aja uculan Mobat Mabit.
2: Iya.
0: Mau kontal tekan pantai bocor ya, belas.
2: Biar gak terpental. Paling terpental ke pasar bocor.
0: Aduh. Ngeri.
2: Iya, ya baik. Salamnya buat semuanya aja Mas yang udah pada naik. Oh, yang barengan itu Mami Syahrin.
0: Iya, Mami Syahrin nih.
2: Saharono ya.
0: Saudaranya.
2: Iya, tapi Mami Syahrini. Walaupun aku gak dengar.
0: Gak dicawel tuh katanya, Teteh Rosita maaf katanya gitu tuh. Lupa oh, iya. Gitu
2: aku
0: katanya.
2: Maafin nih.
0: Lupa Teteh cantik gitu. Teteh Rosita iya. Ketawa melulu cik gitu katanya.
2: Iya, Mas Faris tuh. Jadi ketawa melulu aku. Iya, salamnya buat semuanya aja okay. Yang udah Clinton, yang udah pada naik. Makasih salamnya ya. Lagunya wajib itu ya, Obat Mabit ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas, semoga selalu mulah rezeki full barokah. Tadi yang udah nyanyi lagu siapa ya? Oh, Duren Ambal, makasih. Buat semuanya, buat Mas Fadil sampai tuntas, semoga sehat selalu, merezeki full barokah. Terima kasih.
0: Amin. Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

salam pelam juga Mama Akmal ikutan gabung juga. Mama telugunya oleh-oleh Rita Sugiarto, salam fotokopi udah pada naik aja. Pendengar setia Star FM Kebumen, tanpa terkecuali selamat istirahat Mas Faris, nyamat mengudara sampai paripurna. Thank you ya buat Mama Akmal. Bandur di Klirong, waalaikumsalam juga nih. Lagunya Gadis Miskin, salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Umi Anip, Mbak Titin, Mbak Astra, Bu Dewita, Bu Yati, ada Bu Tika, Mbak Cindy, Pak Sutar, Bapak Nora, Mas Andani, ada Mas Taryono juga, Om Parono, Kang Mama, dan Mas Andre. Thank you Mbak Nur. Halo juga, selamat malam dari siapa nih? Oh, Mbak Surip yang lagi monitor nih Mbak ya. Selamat malam Mbak Surip, sehat selalu ya Mbak, bareng istri tercintanya itu kayaknya fotonya. Selamat malam juga buat Bapak Ijo. Bapak Ijo, aduh, tumben malam-malam naik ini gabung. Bapak Ijo belum ngantuk nih Pak. Lagunya Anak Haram ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Salamnya fotokopi Pak Parono buat Farisnya, selamat tugas saja sampai nanti. Sehat seluruh keluarga, full barokah, amin. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre katanya, oke. Waalaikumsalam juga buat Putra Keling nih. Hadir lagunya Tak Berdaya, oke, terima kasih sama-sama. Bunda Nisalis, waalaikumsalam juga, selamat malam hadir monitor. Salamnya buat Bunda Tiwardani, Bunda Rukmi, Bunda Elvito, Mbak Siti Kalikutes, Mas Giman, Mbak Bubut, Mas Gomat, Andre, Bu Yati, Bu Kumis, Ma Asraf, Ma Izan, Ma Pian, Ma Akmal, Bu Karmina, dan semuanya saja ya. Hendra di Pekunden, waalaikumsalam juga, lagunya Mandul diputer ya, salamnya buat semuanya aja. Mas Gomat, waalaikumsalam juga, salamnya buat Mas Ari, Gagak Rimang, Badit Selamat, Mas Ibnu, Pak Kenora, Kemamat, Bunda Nisalis, ada Mati Tim juga, Mami Syahrini, Petengan Emris, Tiara Cantik, Tarisha Tanjung Rejo, sama topiknya, lagunya Radio Dendat ya, oke nanti ditunggu Radio Dendatnya. Selamat malam juga buat siapa ini? Abal-abal Dilem Kemiri. Ini yang lagi monitor juga, selamat malam, terima kasih ya. Umi Hanif yang di Gerendegan, selamat malam. Bu Kumis Cantik nih juga selamat malam, terima kasih sudah monitor ya. Ibu Tika, halo Bu Tika Cantik. Ha, monitor nih katanya. Oke, siap, terima kasih juga udah monitor Bu Tika Cantik. Ada Biungen Juregan Wadari di salat, tolong juga lagi monitor.

Sehat, Yung. Udah masak apa ini, Yung, malam-malam, Yung? Masak nasi goreng, Yung. Sehat selalu ya, Yungnya Jurigan Madri sama Jurigan Madri di situ. Banyak yang belum kebaca ya. Oh, rame sekali malam ini. Belum pada tidur kayaknya. Masih betah melek rupanya ya. Kang Arianto di Begedangan monitor nih. Sampai ketiduran katanya. Oke. Saking sadunya ya. Sambil dengerin lagu-lagu dangdut. Sampai ketiduran ya. Emang enak buat temen tidur radionya ya.

Twitter ya. Lagunya iming-iming katanya nih ya. Dari Mbak Rita. Salamnya buat sedulur Juragan Degan. Semoga sehat-sehat ya. Buat Faris selamat tugas saja. Ya, terima kasih buat Kang Haryanto yang ada di Pagedangan ya. Selamat malam juga untuk siapa lagi nih? Kok loadingnya lama sekali? Dari Andre Kusuma di Kedai Ungu Jagoan Kebumen, minta lagunya Terlena. Salam buat semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih juga ya. Bayanti di Wonosobo, halo selamat malam juga. Terima kasih Bayanti udah gabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Mau minta lagunya apa nih Bayanti? Sedang-sedang saja katanya. Oke, siap. Salam balik buat Om Pareno dan buat Umi Hani, Bu Karmina dan buat semua sobat Star FM Kebumen. Sehat-sehat semua buat Faris, bahagia sekeluarga. Amin. Thank you ya. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu, ada Memory awal Desember. Stay tune terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Faris dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Faris enggak pernah kebosan buat kasih tahu kalau minum Habutop itu badan jadi lebih sehat enggak sih? Karena Habutop itu mengandung Habatus Sauda. Kenapa sih banyak yang cari Habutus Sauda? Ada apa dengan Habutus Sauda? Kalau yang belum tahu, Habatus Sauda itu adalah herbal dari Arab ya. Habatus Sauda ini sudah digunakan ribuan tahun lamanya buat membantu mengobati berbagai macam penyakit. Jadi kalau Anda mau pengen segera sembuh penyakitnya, bisa langsung beli aja Habutop. Kandungan herbalnya ada Habatus Sauda, herbal ramuan Arab, dicampur dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi komplit banget ya. Iya, jadi dipadukan jadi satu biar lebih mantap pokoknya. Habutop ini bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, dan berbagai macam kulan penyakit lainnya. Pokoknya kalau punya keluhan-keluhan penyakit yang mungkin udah berobat kesana kemari, habis uang banyak, habis duit banyak, kan nggak sembuh-sembuh juga. Nah, silakan barangkali Anda lagi dengerin radio Star FM Kebumen ini dikasih tahu jalannya lewat Habutop gitu ya. Dikasih tahu untuk berikhtiar pakai Habutop. Jadi jangan ragu-ragu buat mencobanya. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu ya dengan Habutop ini. Kini kiliran Anda untuk sembuh, jangan tunggu lama-lama lagi. Habutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pintu

0: Vitana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen di pagi yang mendung-mendung seperti ini ya. Walaupun mendung

Warga Cara Oldies Memories. Ya, lagu-lagu nostalgianya Nia sajikan ya. Nia puterin juga sampai jam berapa nih maunya ya? Jam 8 aja ya. Ya, sampai jam 8 nanti ya. Pokoknya stay tune terus. Dan jangan lupa ya, buat yang mau ikutan gabung pagi ini boleh banget. Silakan. Ditunggu untuk gabungnya bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Hai yang belum bangun, masih selimutan, yuk bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun dulu, semangat. Ya, nanti juga lanjut-lanjut masak uprek baru sarapan ya. Mandi dulu juga nih buat para bocil yang mau berangkat sekolah nih ya. Semangat, semangat, semangat. Mandi, makan gitu ya, terus berangkat. Dicek lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal, oke? Yang mau ATW berangkat ke pasar, hai, hati-hati di jalan. Yang lagi udah standby sampai pasar juga, masya Allah ya, alhamdulillah. Mungkin hari ini gasik ya, iyalah takut kalah sama ayam ya. Ayam aja jam segini udah pada berkokok, udah pada bangun ya. Rezekinya nanti dipatok ayam. Yuk bangun aja, lanjut aktivitas paginya ditemani Nia ya. Dan tak lupa Aldi Sangwaris juga masih ditemani Habu Top, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otikus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, saya terus serang produk di Datar Indonesia. Yuk, thank you banget yang udah pada berapan. Aduh, Nia mau lanjut lagu dulu ya. Ada lagu berikutnya nih, Nia puterin Maafkan dari Atik CB. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Iya, pandai-pandai jaga kesehatan tubuh. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu coba dengan minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pokoknya Habutop tuh sudah disemburakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Siapa nih yang hari ini belum minum Habutop? Harus minum ya. Ya, jadi biar daya tahan tubuh terjaga, gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Terus bisa juga untuk membantu Anda penderita sakit gejala stroke, jantung, liver, diabetes, ginjal, asma, asam lambung, wasir. Terus yang kena kolesterol, barangkali Sobat Sarah ada juga yang penderita sakit insomnia alias kesulitan tidur ya. Kalau malam gak bisa tidur, nah minum Habutop deh. Tidurnya udah lebih pulas, lebih enakan, lebih nyenyak juga. Bangun pagi jadi lebih bugar. Yang sering mengalami nyeri sendi, lututnya ngilu sakit, punggungnya juga sakit, bahunya juga, aduh rasanya pegel semua mania ya badannya setelah seharian penuh beraktivitas. Pokoknya kalau minum Habutop mah badan udah lebih enteng lagi. Belinya di mana nih Bania? Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Tenang aja, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Jadi udah terpercaya internasional, udah halal, terus aman, ada izin edar BPOM-nya juga. Jadi aman banget, wajib coba ya. Mau yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada juga yang 200 kapsul. Boleh harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Iya, wajib coba banget. Aduh, banyak banget yang udah membuktikan khasiatnya. Jadi sekarang giliran semua Sobat Star FM Kebumen ya, buktikan dan rasakan khasiat dari Habutop. Oke, sekarang giliran semuanya pada merapat ya. Iya, udah minum Habutop, tinggal pada atensi nih ya. Silakan yang mau naik di atensinya, nanti Nia bacain gitu ya, di WhatsApp maupun di SMS-nya. Bisa disimpan nomornya di 0851

yang paling bawah. Dari Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo. Ya, Oldies and Morris gabung nih, Bani. Katanya mau request lagunya Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Salamnya buat Punder, Pak Gi, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Latif, Bu Tuti, Bu Tika. Ada untuk Bu Yati, Mbak Sri, Mas Andri, Mas Imam, Pak Paryono, Bapaknya Naura. Ada untuk Bang Karim, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal. Dan untuk semua penggemar Oldies and Morris. Ya, buat Baniannya sama tugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih banyak buat Pak Ijo ya. Dari Ibu Tuti di Gerabak, Bismillah, Waalaikumsalam. Hadir di Oldies Memories, katanya mau salam-salam buat Bu Yati benar yang selalu cawal aku, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Sri, Bunda Wartik, Pak Paijo, Mas Oyong, Kang Imam, Bu Ayu, Bunder, Buntin, dan buat semua. Lagune Maafkan dari Atik CB. Waalaikumsalam ya, makasih banyak buat Ibu Tuti di Gerabak. Lagunya udah nih munculin juga ya. Ya, dari Mbak Yaya. Hai, selamat pagi Mbak Yaya. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Salam katanya buat Bunda Tini, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Fian, Mama Naomi, Mbak Cindy, Bu Gi, Mbak Yanti, Umi Hanif, Mahrin, Pak Paryono, Pak Yunora, Pak Yanto, Mas Andre, ada Mas Ibnu, dan buat semuanya. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Makasih buat manianya mantuk guys. Thank you buat Wayaya. Ya, lanjut lagi deh dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Sehat alhamdulillah. Lagunya dari Dian Pisesa. Oke, tadi udah munculin ya, ada Tak Ingin Sendiri. Kirim salam buat Ibu Ayu, Mama Asraf, Duren di Ambal, Mbah Putri, Bu Siti, Mama Rizki, Mama Naomi, Mbah Bubut. Ada Kang Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yanti Marun, Umi Hanif. Ada Bu Karmina, Papa Ija, Pak Yanto, Mbah Putri, Mbah Amat, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy. Dan terima kasih buat manianya, Mbak Tugas, sehat-sehat dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre. Nih ya, kabarnya sehat. Mas Andre, apa kabar? Semoga sehat ya. Lagunya The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Ya, salamnya buat semua sobat Setara FM di mana aja berada, mat aktivitas. Salam juga buat Bu Fatur cantik yang lagi mau main mobil-mobilan ya. Semangat Ibu. Buat Nia masih siaran aja, sehat terus. Dan ingat pesan Om Paryono, jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak buat Mas Andre ya. Sehat selalu pokoknya. Lanjut lagi deh di bawahnya Mas Andre nih, ini ya punya dari Mbah Puput ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Morris. Salam buat Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Besa Minten, Mama Naomi, Om Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Bang Andre, Terosita, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Mama Akma, Mama Astrid, Mas Hafid, Mbak Amat, Mama Imbar, Bu Sri, Mama Fauzan, Pak Diyadi, Mama Asraf, Mama Astrid, Mama Dina. Ya, Mama Ida, ada untuk semuanya aja yang lagi monit. Lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Buat medianya mat jalanin tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut ya. Lanjut lagi deh dari Mama Reza. Pagi, Waalaikumsalam. Maaf baru bisa gabung di Oldies and Morris. Pagi ini katanya lagunya Bukit Berbunga. Tolong diputerin ya Mbak sambil teman uprek di dapur ya. Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen aja. Buat Mania makasih sebelumnya. Salam sehat selalu, meskipun dingin tetap semangat ya Mbak. Iya, benar banget sama Reza ya. Gelap-gelap udah di jalan, udah siap berangkat gitu ya. Dingin juga ya, tetap harus menghibur ya. Iya, harus menghibur setiap pagi hadir pokoknya ya, ditemani nih ya. Ada Kang Muhsin, hai, merapat gak sih Kang Muhsin? Lagune Jaluk Kemesraan, Matur Nuwun. Oke, makasih kembali ya. Dari Mama Akmal, selamat pagi Oldies and Morris, katanya lagunya Telepon Rindu. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Setara FM Kumen aja tanpa terkecuali, mat aktivitas, mat ubrek-ubrek pagi di kantor dapurnya. Spesial buat suami mat Makaryo, semoga dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Buat Badia sama tugas, selamat mengudara sampai paripurna, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Iya, makasih banyak ya buat Am Akmal. Putra sulung ya, hadir nih. Ini kalau di SMS tuh lama ya nunggunya. Ya, soalnya dibuka gak mesti langsung kebuka nih HP-nya ya. Ya, Putra sulung, waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Redin, Simanggis, ikutan Desel. Absen, mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sultar, Pak Paryono, Pak Jenora, Mas Oyong. Ada Pak Bobby, Romeo, dan untuk semuanya. Buat Benianya sama tugas. Dan terima kasih lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Ya, ditunggu ya Putra sulung, udah nialis lagunya ya. Dari Mbak Liana. Hai, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Syawari. Salam-salam buat semua sobat Sara FM. Request lagunya di sini menanti. Lagi menanti siapa nih ya? Iya, menanti yang enggak datang-datang ya. Ada Kang Yadi. Ayo selamat pagi buat Kang Yadi Antika, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Elin, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya. Ada Mbak Kembar, Mas Bagus, Mbak Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arifil dan ada Pak Bubut, Mas Rengki dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen aja. Untuk Bania lagunya berjudul Widuri dari Bob Tutupoli. Makasih buat Kang Yadi. Dari Pak Untung Subagio, selamat pagi juga Untung Subagio, request lagunya Kangen. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Titin, Mbak Rosita, Mbak Ut, Mbak Umi Celowok, Pak Karim Chicken, Betran, Ion, Pak Suter, Pak Kasiman, mat pagi aja. Dari Untung Subagio. Thank you buat Pak Untung ya. Dari Mama Ririn Cantik, selamat pagi Aldi Semoris. Katanya mau salamnya buat Bundar, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fater, Mak In, Mahwi, Mahfit, Mbak Fian, Mama Asra, Putri Selatan, Mbak Yayah, Mas Andre, Mas Wendy, Mbak Bubut, Ramane, Karo Biunge, Bapak Kelvarizi, Karo Mano, dan untuk semua sobat Sara, ucapannya mat pagi, mat awal pekan. Salam sehat selalu buat Mania, tetap semangat buat tugas dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Makasih Bapak Ririn, ini logo semua orang jadinya ya. Putri Selatan, hai, mat pagi juga nimbrung lagunya ada Rindu Untukmu. Salam buat Mas Andre, Mas Isma, ada Bapak Nyenora, Mas Hafid, Pak Deslamat, Kang Imam Butuh, Putra Sulung, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Sapa Romeo. Ada untuk Pak Karim, Bunda Arvita, Bunda Jirin, Mama Ririn, Bu Sri, Bumi Hanif, Mama Asra, Bu Yati, Bunda Saminten, Bu Tuti, Bunda Wartik, Mbak Cindy, dan untuk semuanya ya. Buat Manianya, aktivitas, tugas, dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Putri Selatan. Wah, Mama Izan, selamat pagi, waalaikumsalam, Wali Seworis. Katanya aku minta lagunya Westlife, I Have a Dream. Salam buat Bunda Rukmi, Bu Kumis, Bu Ayu, Bu Fat, Mama Naomi, Mama Akmal, Bunda Salis, ada Bundar, Kang Mamat, Mbak Bubut, Mas Andre, Pak Karim, dan buat Mbak Nia, tugas sampai kuku dan. Thank you Mama Izan. Iya, dari siapa ini ya? Oh, Mbak Karto di Kalikutes, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kedi ya. Salam buat Mbak Siti dan buat semua pendengar Radio Stara FM kemana aja, buat Manianya sama tugas. Ya, semoga panjang umur, makasih. Waalaikumsalam, makasih banyak buat Mbak Karto. Dari Mama Ainun, hai, selamat pagi juga. Gabung katanya pengen diputerin lagunya Oh Angin ya buat Manianya, terima kasih. Makasih banyak buat Mama Ainun. Masih banyak banget ini ya yang belum kebaca. Bentar nih, dari Mbak Bunga di Puring, waalaikumsalam, selamat pagi. Salam-salam buat Umi Hanif, Main, Bunda Tini, Bunda Arvito, Bapak Nyerora, Mas Adi Kebumen, ada Mas Andre, ada Pak Karim, Mbak Bubut, Bu Kumis, dan buat semuanya. Lagunya Bukit Berbunga buat Manianya tugas sampai tuntas. Thank you. Ini samaan ya, tadi sama siapa ya? Ya nanti Nia naikin aja deh. Ya langsung diputerin ya, karena emang dua orang yang minta. Oke, kita lanjut. Bukit Berbunga dari koleksinya Uci Bing. Selamat stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Cintaku tak terbatas waktu, udah muncul dari koleksinya Ani Carrera. Yuk, tinggal naikin yang mau phone live nih. Yang mau naik di 0851 8

0: Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alise Waris.
1: Selamat pagi juga, Aldis Mori. Selamat pagi, Bania Cantik. Apa kabar?
0: Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar bapaknya Nora? Setelah dari kemarin gak bisa-bisa naik ya. Sehat
1: lagi
0: ya.
1: Lagi santai dengerin penasaran sambil ngopi sama makan ketan goreng. Mbak Cindy.
0: Enak banget itu ketan goreng, mantap. Mbak Cindy, ini minta dibagi-bagi Mbak Cindy.
1: Katanya kemarin mendoan selapangan katanya ya.
0: Iya, mendoan selapangan amba bangetin. Amba banget tapi ora tekan kene ya mendoane ya. Iya. Oke. Mau lagu apa nih bapaknya Nora?
1: Aku minta koleksi dari Helen Sparingga, Cintamu Deritaku.
0: Cintamu Deritaku, oke, siap.
1: Tak bisa boleh-boleh yang sudah turun, Mbak.
0: Ya, silakan bangunin semuanya, biar pada bangun.
1: Selamat bangun. Ada Bundar Pinto, Bundanya Salis, ada Mama Fian, Mama